0: kita ada informasi dari Bapak Gubernur bahwa di samping korban yang tadi kami laporkan, masih ada beberapa masyarakat yang disinyalir masih memerlukan pertolongan. Ada yang terjebak di beberapa bangunan. Nah, ini menjadi sasaran awal dari tim penanganan bencana, tim gabungan. Tadi dari Bapak Kepala Basarnas, unsur TNI Polri juga timnya segera akan melakukan pencarian dan pertolongan kepada masyarakat yang terdampak tersebut.
1: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengatakan, BMKG akan melakukan survei di sejumlah wilayah terdampak gempa. Survei tersebut dilakukan untuk mengetahui mekanisme gempa, kondisi tanah, serta tingkat kerusakan bangunan di wilayah terdampak. Faisal mengatakan hasil survei nantinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam pembangunan kembali dan perbaikan bangunan yang rusak.
2: Kami akan melakukan beberapa survei. Survei yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme gempa, ya, makroseismiknya, mikroseismik, kemudian kita mengetahui jenis tanahnya, amplifikasinya, hingga kemudian kita memberikan rekomendasi segera kepada Pemda ketika akan dilakukan pembangunan kembali maupun akan meretrofit atau memperbaiki bangunan-bangunan yang telah rusak. Jadi info-info tersebut akan kami sampaikan segera kepada pemerintah daerah dan Kementerian Pekerjaan Umum.
1: Faisal mengatakan survei juga akan dilakukan untuk mendukung upaya mitigasi selama masa tanggap darurat. BMKG akan mengerahkan sejumlah kantor dan unit teknis di wilayah terdampak untuk mendampingi pemerintah daerah serta tim gabungan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat, Kabupaten Indragiri Hilir Riau saat ini saat ikut dalam rombongan ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Ekspedisi Merah Putih Presisi Polda Riau kembali menjangkau wilayah pesisir, tepatnya di Desa Kuala Selat, Kecamatan Kateman, Kabupaten Indragiri Hilir pada Sabtu siang. Kegiatan ini membawa misi kemanusiaan sekaligus pemulihan lingkungan di kawasan yang terdampak abrasi. Sekitar 1.200 hektar kebun masyarakat rusak akibat abrasi pada tahun 2021 lalu setelah mangrove yang menjadi benteng alami pesisir tersapu gelombang. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat berkomitmen mendorong rehabilitasi mangrove seluas 500 hektar yang ditargetkan dapat diperluas hingga 1000 hektar. Program tersebut mencakup pembibitan, penanaman hingga pemeliharaan selama 3 tahun dan diharapkan membuka lapangan kerja hijau bagi masyarakat.
5: KLH akan mengkoordinasikan dalam waktu dekat ini menanam setengahnya. 500 hektar akan kita tanam gambut di tempat ini. Mangrove 500 hektar. Kita tanam mangrove. Kita akan menanam 500 hektar mangrove di tempat ini. Nanti kita lihat lagi, mungkin melalui kita ada beberapa yang berminat juga, sehingga kita bisa penuhi mudah-mudahan sampai 1000 hektar, dan kita pastikan ini akan kembali pulih, dan kemudian teman-teman yang berusaha pada sektor kebun kelapa bisa kembali bekerja, dan daerah sini akan pulih secara lingkungan dan secara ekonomi.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan, menjaga mangrove berarti menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat pesisir.
6: Sudah mengalami abrasi, ada 1.200 hektar, ada ribuan petani yang kehilangan pekerjaannya, dan terima kasih Pak Menteri Lingkungan Hidup yang mewakili Menteri Kehutanan sudah bisa mengumpulkan kita semua. Dan ini sebagai simbol bahwa negara hadir. Dan insya Allah kegiatan ini akan terus kita lakukan. Insya Allah di ekspedisi Merah Putih 2027 kita akan hadir di sini untuk melihat perkembangan mangrove-mangrove dan yang namanya jadi barrier alam ini bisa kita lihat perkembangannya.
4: Dalam kegiatan tersebut, rombongan juga menyerahkan bantuan sembako, ketinting, dan matching grants kepada 13 kelompok masyarakat, serta melakukan penanaman mangrove. Ekspedisi Merah Putih Presisi merupakan rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dengan menyasar wilayah pesisir dan daerah yang memiliki keterbatasan akses. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan perangkat digital mulai memberikan warna baru dalam proses pembelajaran di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Selain membuat pembelajaran lebih interaktif, papan interaktif digital juga dinilai berpotensi mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Berikut laporan selengkapnya Afriani Respati.
7: Sebelum ada papan digital itu memang susah sih. Lebih banyak tuh ceramah.
4: Ya, pemanfaatan perangkat digital mulai membawa perubahan dalam proses pembelajaran di sejumlah sekolah di Kabupaten Asmat, Papua Selatan. Salah satunya dirasakan guru SMP Negeri 1 Sawaerma, Laurentius Reginaldus, atau yang kerap disapa Regis. Saat ditemui usai kegiatan advokasi pemanfaatan perangkat digitalisasi pembelajaran di Agats, Kabupaten Asmat kemarin, Regis mengatakan, sebelum perangkat digital dimanfaatkan, penggunaan teknologi dalam pembelajaran di sekolahnya masih terbatas.
7: Siswa juga sangat antusias. Ya. Saya yakin itu mereka suka karena di sini kan melihat ada video, ya, terus meeting, ada game, ya, game pembelajaran, terus media pembelajaran, ya, itu yang sangat interaktif. Mungkin itu bisa membuat motivasi belajar siswa semakin naik, semakin tinggi.
4: Ya. Regis mengatakan, penerapan pembelajaran digital masih menghadapi tantangan, terutama pada kemampuan guru, pengalaman siswa, serta ketersediaan fasilitas pendukung seperti listrik dan juga internet. Meski demikian, perangkat digital dinilainya memberi peluang untuk menghadirkan pembelajaran yang lebih variatif bagi siswa. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asmat, Barbalina Toisuta, mengatakan, pemanfaatan perangkat digital juga berpotensi membantu penguatan literasi dan juga numerasi siswa. Tampilan visual dan materi pembelajaran yang interaktif dapat meningkatkan ketertarikan anak untuk belajar membaca, menulis, dan juga berhitung.
8: Perangkat PID ini yang memang untuk sangat-sangat bermanfaat sekali untuk penuntasan literasi numerasi. Selama ini guru kan hanya memakai buku. Ya, buku itu kan kadang daya tarik anak kan susah juga untuk belajar. Akhirnya dengan digitalisasi ini, dengan warna-warni, dengan metode-metode yang berubah-berubah, akhirnya anak itu dia bisa mengimplementasikan itu, dia bisa maju untuk belajar memakai apa? Layar.
4: Sementara itu, tim teknis Direktorat SMP Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Sari Nurlita, mengatakan perangkat digital dapat dimanfaatkan secara interaktif untuk berbagai aktivitas pembelajaran. Siswa bahkan dapat menggunakan layar sebagai media latihan untuk menulis dan berhitung secara langsung.
9: Di sisi lain kan mereka mungkin tidak perlu ada buku, anak-anak bisa latihan menulis di papan, gitu kan ya. Yeah. Tanpa ballpoint mungkin bisa lebih ringan, jadi pakai jari mereka, mereka bisa belajar menulis, berhitung, dan ya, calisternya bisa.
4: Pemanfaatan teknologi digital di Asmat masih membutuhkan penguatan kompetensi guru dan juga dukungan sarana pendukung lainnya. Namun, bagi guru di daerah pedalaman, perangkat digital membuka peluang menghadirkan pengalaman belajar yang lebih interaktif sekaligus mendukung penguatan literasi dan numerasi siswa. Dari Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua Selatan, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia, belasan klien pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Yogyakarta menjalani pidana kerja sosial dengan membersihkan fasilitas umum di Kampus Wisata Surokarsan Yogyakarta. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Karin Andisa.
10: Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-81 RI, sebanyak 15 klien pemasyarakatan menjalani hukuman pidana kerja sosial di Kampung Wisata Surokarsan Kota Yogyakarta. Klien pemasyarakatan bersama jajaran Bapas Kelas 1 Yogyakarta turut membersihkan fasilitas umum dengan merobohkan bangunan yang tidak terpakai dan membersihkan tanaman liar. Kepala Bapas Kelas 1 Yogyakarta, Galih Rakasiwi, menjelaskan pidana kerja sosial merupakan alternatif pidana kurungan penjara yang juga menjadi upaya untuk membimbing klien pemasyarakatan untuk kembali membangun hubungan positif dengan lingkungan. Galih mengatakan 15 klien pemasyarakatan ini melakukan jenis pelanggaran kriminal umum, pencurian, penganiayaan, hingga penyalahgunaan narkotika. Ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa mengalihkan pidana penjara menjadi pidana kerja sosial. Galih memastikan upaya pengawasan juga gencar dilakukan oleh para pembimbing kemasyarakatan Bapas.
11: Itu dari kewenangannya hakim ya, maupun jaksa yang menuntut, kami hanya menerima pelaksanaan putusan. Sesuai ketentuan itu ancamannya di bawah 5 tahun, bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Selama menjalankan pidana kerja sosial, kami konseling bagaimana kesadaran mereka, bagaimana penerimaan lingkungan, atau ada kendala apa. Nah ini kita untuk melihat bagaimana efektifnya pelaksanaan pidana kerja sosial ini. Jadi kita kerjasama dengan HIMSI DIY, Himpunan Psikologi.
10: Salah satu klien pemasyarakatan inisial AR merupakan salah satu warga binaan pemasyarakatan yang sempat mendekam di Lapas Wirakunan. AR divonis 2 tahun 3 bulan usai melakukan tindak pidana penggelapan. Setelah menjalani 18 bulan penahanan, AR lalu mendapatkan kesempatan untuk pembebasan bersyarat dengan menjalani pidana kerja sosial selama 9 bulan. Warga Umbul Harjo ini mengaku senang bisa melakukan pekerjaan sosial lantaran bisa langsung berbaur dan kembali ke masyarakat.
12: Ya lebih senang seperti ini daripada di dalam ya, karena kegiatan juga ada, juga bersih-bersih lingkungan, juga bermanfaat bagi masyarakat. Rencana sih pengajian juga, ada acara pengajian ya dari Bapas juga di NOKM tanggal 26 kalau nggak salah.
10: Pidana kerja sosial diharapkan bisa memberikan kesempatan bagi klien pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dan kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat. Dari Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Untuk pertama kalinya, Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara akan dibuka bagi masyarakat umum. Warga diperbolehkan memasuki area Istana Wapres hingga 17 Agustus 2026. Andreas Trisno melaporkan selengkapnya.
13: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN membuka akses terbatas ke Istana Wakil Presiden di IKN bagi masyarakat umum mulai 15 hingga 17 Agustus 2026. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, pembukaan ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melihat langsung Istana Wapres yang secara konstruksi pembangunannya telah selesai. Basuki menyebut saat ini OIKN masih melengkapi sejumlah perlengkapan interior sebelum Istana Wapres dapat digunakan secara penuh. Ia juga berharap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dapat berkunjung ke IKN tahun ini meski masih memiliki banyak agenda pemerintahan di Jakarta.
14: Banyak, karena ini banyak pengunjung, kita buka. Kita sudah mulai hari ini senai supaya masyarakat bisa tahu juga selain Istana Negara, kantor presiden juga ada kantor wakil presiden.
15: Sudah rampung, Pak?
14: Sudah, tinggal ngisi furniture-nya. Sekarang sedang ditender.
15: Kalau Wapres sendiri itu kapan?
14: Insya Allah tahun ini.
13: Basuki menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak mengikuti rangkaian upacara peringatan HUT ke-81 kemerdekaan RI di IKN karena akan berada di Jakarta mendampingi Presiden Prabowo Subianto. Sementara itu, Staf Direktorat Sarana dan Prasarana Dasar Deputi Sarpras OIKN Kora Samuela Tambunan menjelaskan, masyarakat yang berkunjung tidak dapat mengakses seluruh area Istana Wapres. Pengunjung hanya diperbolehkan berada di anjungan utama untuk menikmati pemandangan kawasan di sekitar kompleks istana. Masyarakat menuju lokasi menggunakan bus yang disediakan OIKN dan didampingi petugas dengan akses melalui pintu belakang kawasan Istana Wapres.
16: Jadi yang mungkin bapak-bapak dan ibu sudah lewati, kita bisa akses sampai ke anjungan ini aja. Selebihnya itu masih area tertutup karena kita masih masa pemeliharaan gedungnya juga. Kunjungannya dari jam 8 pagi sampai nanti jam 5 sore, tapi nanti dari jam 12 sampai jam 2 kita istirahat sebentar.
17: Ada pembatasan jumlah pengunjung nggak tiap hari?
16: Pembatasan kita tidak ada. Kita buka untuk publik karena kita hari libur.
13: Salah satu pengunjung, Herlina Pali, mengaku kagum melihat langsung kemegahan pembangunan Istana Wapres di IKN. Menurutnya selama ini masyarakat hanya dapat melihat pembangunan tersebut melalui media. Namun setelah datang langsung, Istana Wapres terlihat sangat megah. Pembukaan terbatas ini menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat kawasan Istana Wakil Presiden sebagai salah satu fasilitas kenegaraan yang dibangun di Ibu Kota Nusantara. Dari Ibu Kota Nusantara, Andas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan, Armayanti Sanusi, menilai Undang-Undang Cipta Kerja memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat, khususnya perempuan. Karena itu, Solidaritas Perempuan menggugat 5 pasal dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai berpotensi mengabaikan hak-hak perempuan. Berikut laporan selengkapnya, Bobby Osa Bulete.
18: Konstitusi perempuan nelayan, perempuan petani, perempuan adat, perempuan buruh migran.
19: Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Perempuan mengajukan judicial review atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Mereka menilai kebijakan tersebut justru meminggirkan hak-hak hidup perempuan. Menurut Ketua Badan Eksekutif Nasional Armayanti Sanusi, langkah itu ditempuh sebab undang-undang tersebut terkesan memberi celah bagi korporasi untuk merampas hak-hak hidup masyarakat khususnya perempuan. Semisal soal minimnya ruang keterlibatan perempuan dalam pengambilan dan perumusan kebijakan yang tersedia.
20: Pertama, bahwa perempuan merasa Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini banyak menciptakan persoalan-persoalan kerugian hak konstitusional perempuan. Misalnya pada konteks proyek strategis nasional gitu ya. Proyek strategis nasional selain tadi memiskinkan dan merebut ruang-ruang perempuan, tetapi juga perempuan tidak pernah dilibatkan secara bermakna di dalam proses pengambilan keputusan dan juga proses pembangunan di Indonesia. Nah, selain itu juga tidak ada affirmative action gitu yang dilakukan oleh negara untuk melihat tantangan ya, tantangan struktural dan juga tantangan kultural perempuan akibat dari budaya patriarki, agar mereka juga bisa mendapatkan keadilan substantif dan juga keadilan prosedural di dalam seluruh tahapan proses pembangunan di Indonesia.
19: Hal senada disampaikan Koordinator Program Nasional Solidaritas Perempuan Andrieni. Menurutnya pasal yang digugat dalam Undang-Undang Cipta Kerja karena membuat hak-hak konstitusi perempuan tidak bisa terpenuhi.
21: Permohonan judicial review Undang-Undang Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi karena kita melihat, memandang Undang-Undang Cipta Kerja itu membuat hak-hak konstitusinya perempuan itu tidak bisa terpenuhi. Dan ini tentu bertentangan dengan Undang-Undang 45, terutama pasal terkait tindakan afirmatif terhadap perempuan dan pasal terkait partisipasi bermakna. Ada 5 pemohon, 4 orang itu merupakan individu yang berasal dari perempuan petani, perempuan nelayan, perempuan adat, perempuan pekebun juga, dan organisasi Solidaritas Perempuan.
19: Ketua Badan Eksekutif Nasional Solidaritas Perempuan Armayanti Sanusi menegaskan besarnya dampak kerugian yang dialami kaum perempuan akibat berlakunya regulasi tersebut. Armayanti menambahkan bahwa pengajuan permohonan ini mencatatkan sejarah baru dalam peradilan konstitusi di Indonesia karena menempatkan perempuan secara langsung sebagai pemegang legal standing. Dari Jakarta, Bobby Osa Pulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut kami hadirkan kembali bagaimana pantauan terkini lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri atau NTMC Korlantas Polri bersama dengan Bripka Satria. Bripka Satria, silakan.
22: Ya, baik, terima kasih rekan Zaini. Mulai memasukinya libur akhir pekan, kami dari NTMC Polri akan mengupdate informasi kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik rawan akan terjadinya kepadatan yang langsung kami pantau melalui CCTV NTMC Polri secara real time. Yang pertama, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan flyover Slipi Jaya, Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi hari ini secara umum nampak kondusif lancar, baik untuk di jalur arterinya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Nampak cukup ramai namun tetap terbilang lancar, sementara sama halnya untuk arah sebaliknya dari arah Grogol yang akan menuju ke arah Cawang pun juga demikian dalam keadaan kondusif normal. Sementara jika kita lihat di CCTV kami untuk lalu lintas di ruas tol dalam kotanya yang akan menuju ke arah Slipi maupun menuju ke arah Cawang, di kedua arahnya pun juga nampak relatif lancar. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengguna jalan tol agar dapat tetap tertib pada jalurnya, tidak menggunakan bahu jalan dikarenakan bahu jalan hanya diperuntukkan untuk keadaan yang darurat. Selanjutnya, masih di kawasan Jakarta, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan JPO Senayan Barat. Untuk kendaraan secara umum juga nampak relatif lancar, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan di masing-masing arahnya dalam keadaan kondusif lancar pada pagi hari ini. Namun yang perlu diperhatikan bagi Anda para pengendara yang melintasi kawasan tersebut, di mana sesekali menurut pantauan CCTV kami terdapat warga atau masyarakat sekitar yang menghabiskan libur akhir pekannya pada pagi ini dengan berolahraga yang melintasi kawasan tersebut, agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda serta tetap mengutamakan keselamatan para pejalan kaki maupun para penyeberang jalan yang mungkin sesekali melintas di kawasan ini. Selanjutnya kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Comal Pemalang, Jawa Tengah. Untuk kendaraan dari arah Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun sebaliknya dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tegal maupun Semarang pada pagi hari ini nampak relatif lancar. Dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya, mengingat seringkali truk muatan barang melintasi kawasan tersebut. Dan yang terakhir kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Tugu Nyi Ageng, Serang, Kulon Progo, Yogyakarta. Untuk lalu lintas pada pagi ini nampak normal, baik untuk kendaraan dari arah Purworejo yang akan menuju ke arah kota Jogja maupun sebaliknya nampak kondusif lancar. Sementara untuk kendaraan dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke arah Jalan Brigjen Katamso atau di CCTV kami dari arah kiri yang akan menuju ke arah kanan pun juga demikian, belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi. Namun tetap dihimbau bagi Anda para pengendara agar dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan, mengingat di kawasan tersebut cukup banyak titik pertemuan arus kendaraan yang perlu Anda antisipasi. Yang baik perlu kami informasikan, berdasarkan data IRSMS Korantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 218 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 21 meninggal dunia, 34 luka berat dan juga 319 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 66%-nya terjadi pada rentan waktu pagi hingga siang hari. Terkait dari masih banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas, terutama dikarenakan penyebab tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh pengendara agar dapat selalu fokus dalam berkendara, tidak menggunakan handphone demi keselamatan berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami himbau, harap selalu berhati-hati dalam berkendara, tetap hubungi call center Polri di nomor 110 untuk respon cepat jika terjadi kedaruratan lalu lintas, kecelakaan ataupun tindak pidana di jalan raya. Call center Polri 110 dapat dihubungi dari nomor ponsel maupun nomor telepon rumah secara gratis dan juga terhubung selama 1x24 jam. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, serta bertugas dengan presisi. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Zaini.
3: Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan belasungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Sabtu kemarin. Gempa tersebut diketahui menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka, serta mengakibatkan kerusakan tempat tinggal, infrastruktur, dan bangunan lainnya, di mana pemerintah Palestina menyatakan duka cita mendalam kepada keluarga korban yang meninggal, serta mengharapkan pemulihan segera kepada para korban luka. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Palestina mengharapkan agar para personil tim pencari dan penyelamat serta otoritas terkait berhasil menyelamatkan para korban yang terjebak di bawah reruntuhan serta dapat terus melanjutkan upaya penyelamatan korban dan mitigasi dampak bencana. Kemlu Palestina menegaskan solidaritas penuh Palestina terhadap Indonesia dalam masa sulit yang dihadapi saat ini. Dari dunia olahraga, juara kelas welter 77,1 kg Ultimate Fighting Championship UFC, Islam Makhachev dan Ian Machadogeri saling beradu mulut dalam sesi tahap muka menjelang pertarungan pada UFC 330 di Xfinity Mobile Arena Philadelphia, Amerika Serikat pada Minggu. Dalam sesi tatap muka yang ditayangkan oleh UFC dalam laman resminya yang dipantau di Jakarta pada Sabtu kemarin, Gary memulai dengan melontarkan pesan panjang untuk Makhachev dan para penggemar. Penantang asal Irlandia itu mengatakan bahwa pertarungan merupakan kesempatan baginya untuk melawan petarung terbaik di planet ini. Ia menyebut Makhachev dianggap oleh semua orang sebagai petarung nomor satu dunia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Sahabat pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas ya di pagi hari yang luar biasa. 81 tahun Indonesia merdeka. Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Selamat pagi. Selamat berakhir pekan ya di hari Minggu. Tepatnya 16 Agustus 2026. Mungkin saja malam nanti nih sahabat pendengar dilaksanakan malam tirakatan ya. Malam untuk bisa lebih guyup, bisa lebih rukun, menjaga persatuan sebagai tradisi malam tirakatan menjelang hari kemerdekaan di Senin besok 17 Agustus 2026. Banyak sekali hal-hal yang terjadi, yang diperjuangkan untuk bulan Agustus ini. Salah satunya juga bisa jadi buat sahabat pendengar, buat kamu yang dari kemarin melakoni segala macam pelatihan ya untuk petugas paskibraka. Tentu saja bukan hanya kedisiplinan tapi juga konsistensi untuk tetap menjaga pola makan, pola istirahat dan lain sebagainya. Itu adalah hal yang luar biasa. Dan pagi hari ini buat sahabat pendengar yang mungkin juga lagi gotong royong ya, mau masak-masak atau lagi belanja mempersiapkan malam tirakatan, semoga acaranya lancar ya. Ini adalah hari yang ditunggu-tunggu sebenarnya untuk anak-anak kecil yang kemarin mereka mengikuti lomba 17-an. Pastinya hadiah gitu ya. Juara satu makan kerupuk, juara satu lomba karung, estafet air dan lain sebagainya. Wih, banyak banget ya macam-macam lomba 17-an di era sekarang. Semua untuk memeriahkan hari kemerdekaan Republik Indonesia.

Malaysia. Okey, sehat-sehat ya semuanya. Sampai nanti jam 10, Vita menemani dengan lagu Indonesia Mancanegara yang tentu saja bisa menemani aktivitas di pagi hari ini. Jadi, nggak usah pakai lama. Untuk bisa gabung sekarang juga di 0882-135-135. Telepon 366-899. Dan juga sahabat pendengar bisa streaming di www.jogjastreamers.com. Pilih Radio Magelang FM.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kata Mutiara karya Jonathan Swift, penulis buku dari Inggris. Kesehatan selalu tampak lebih berharga setelah kita kehilangannya.
1: Insan edukasi, kita semua diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan kita. Seringkali kita lupa bahwa dalam kondisi sakit, harta yang paling berharga adalah sehat dan bukan uang atau kekayaan. Apakah kita selalu menjaga kesehatan?

0: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
1: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
0: Yang benar Pak.
1: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
2: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Sepenuh hati.

103,5 Magelang FM. Selamat beraktivitas di akhir pekan ini ya, sahabat pendengar. Sahabat pendengar, jangan sampai ketinggalin informasi yang satu ini dari Disdukcapil Kota Magelang, di mana aktivasi IKD dan konsultasi adminduk dilayani jemput bola ya. Di jam 7 tadi sampai dengan selesai bertempat di halaman Masjid Baitur Rahman Kelurahan Magelang. Di depan kantor Radio Magelang FM banget gitu ya. Layanan yang disediakan adalah aktivasi IKD dan juga konsultasi administrasi kependudukan. Jadi sahabat pendengar bisa memanfaatkan momen ini untuk bisa mendapatkan kemudahan ya. Di Kota Magelang itu enak banget administrasinya online. Bukan hanya di Kota Magelang saja, sebenarnya di seluruh Indonesia administrasi bisa dilakukan hanya dengan sentuhan jari di gawai yang kita punya. Tapi nih, di Disdukcapil memberikan kemudahan ya buat sahabat pendengar yang mungkin selama ini aktivasi IKD lumayan tricky banget. Disesuaikan dengan kesibukan, dengan rutinitas. Jadi hari Minggu ini bisa dimanfaatkan untuk sahabat pendengar yang berada di wilayah Kelurahan Magelang atau di kelurahan mana saja gitu ya, bertempat di halaman Masjid Baitur Rahman. Oke deh, kalau begitu Vita mau nyapa dulu ya yang sudah gabung di 0882-135-135. Apa kabar buat Mbak Murni? Waalaikumsalam, semangat pagi. Mahalini boleh, nanti Vita kasih lagunya ya, dengan Batasi Rasa. Salamnya buat Bu Sadowo, ada Bu Endang Wahyu, Bunda Nani juga, Pak Herman ya, Pak Pri, ada Javi, Mbak Nadine juga, Mbak Yuli Hera, ada Oma Hesti, Mbak Susi juga, Bu Tuti. Selamat pagi, selamat beraktivitas di akhir pekan ini buat Mbak Murni. Apa kabar buat Javi? Waalaikumsalam, halo Jav, apa kabar ya? Kabar Vita baik, lagunya Yungkai, Blue, okay. Salamnya buat Vita metugas aja, yuk ngeteh dulu sambil dengerin Radio Magelang FM ya, jadi teman yang paling spesial buat hari ini. Oke, sahabat pendengar, menuju ke detik-detik proklamasi di tanggal 17 besok hari Senin ya, kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Mungkin ada yang mau tugas juga, tugas upacara, sehat-sehat ya. Dan bukan hanya mental yang dipersiapkan, tapi juga kesehatan tubuh kita yang harus tetap prima. Naikilah!

Selamat pagi sahabat pendengar, menjumpai Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat Presiden Prabowo berduka atas gempa NTT. Selengkapnya dari RRI Pro 3 dikabarkan Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan duka atas gempa bumi MJ7 yang magnitudo 7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur NTT. Kepala negara juga menyampaikan doa untuk masyarakat NTT. Ucapan doa dan duka ditulis di instastory dengan latar belakang berwarna hitam dan peta NTT. Kemudian di pojok kanan atas terdapat gambar bendera merah putih yang berkibar. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB merilis data sementara dampak gempa pada Sabtu 15 Agustus 2026 pukul 18.48 waktu Indonesia Barat, di mana jumlah korban meninggal dunia mencapai 47 orang dengan sebaran di Kabupaten Manggarai 24 orang, Manggarai Timur 17 orang, dan Sika 3 orang. Selanjutnya Manggarai Barat 1 orang, Ngada 1 orang, dan ND 1 orang. Selain korban meninggal, ada warga yang mengalami luka. Adapun total rumah rusak berat mencapai 157 unit, rusak sedang 41 unit, dan rusak ringan 148 unit. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas umum, seperti fasilitas pendidikan 87 unit, kesehatan 18 unit, tempat ibadah 5 unit, kantor 6 unit, dan sejumlah fasilitas umum lainnya. Presiden Prabowo Subianto mengirimkan 50 ribu paket sembako dari bantuan Presiden Banpres untuk masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan telah diberangkatkan menuju Maumere. Seskap Teddy menegaskan pemerintah bergerak cepat menangani masyarakat yang terdampak gempa bumi di Flores dan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk segera melakukan penanganan. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

0: Lah, Den Bagas. Saiki kerja ning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
1: Nggih, Pak RT. Tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
0: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
1: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, tau apapun sing ana kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
4: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin. Solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang. Program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka. Program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya. Lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis. Layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan. Dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku. Pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi. Magelang Clean Seat. Optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling. Layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding. Penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time. Analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism. Program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat. Peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah. Kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Melayani sepenuh hati.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
5: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sahabat pendengar, selamat beraktivitas ya di hari Minggu ini, tanggal 16 Agustus 2026. Bagi sebagian masyarakat yang tidak melaksanakan upacara, besok hari Senin adalah hari libur ya. Tapi meskipun begitu, kita juga bisa menyemarakkan dengan upacara di kampung. Biasanya juga ada kegiatan ya, yang mana mengkhususkan bulan 17 jadi lebih berbeda, lebih bermakna daripada bulan-bulan biasanya. Oke, rangkaian hari ulang tahun kemerdekaan ke-81 tahun dimaknai dengan beragam cara begitu ya. Ada yang semakin berdaya, ada yang semakin meningkatkan potensi diri. Karena hari ini kita berperang dengan beragam hal, termasuk juga berperang dengan kecanggihan teknologi. Meski begitu, teknologi yang canggih ini bisa kita manfaatkan untuk mencari pundi-pundi rupiah, seperti menjadi afiliator begitu ya di beragam platform. Bukan hanya di toko online saja, ternyata juga banyak banget ya cara-cara untuk siapapun itu mendapatkan uang dari media sosial. Pintar-pintar memanfaatkan media sosial, jangan sampai diperdaya atau dimanfaatkan. Saking FOMO-nya dengan media sosial, kita justru jadi lupa kalau sudah membuang sekian banyak waktu hanya untuk scroll media sosial saja. Aduh, rugi gitu ya. Nah, kali ini Vita mau baca WhatsApp dari Bu Riono. Selamat pagi, Bun. Apa kabar? Cinta luar biasa sudah muncul ya. Salamnya buat Pak Herman, ada Pak Iwan, Pak Narko, juga Bu Sadewo. Kemudian Bu Endang Wahyu, Bunda Eti, ada Bu Tuti, juga Mbak Murni, Mbak Erna, Mbak Susi, juga Mbak Nungki, dan semuanya saja selamat beraktivitas. Sehat selalu, semangat. Lancar rezekinya, amin Bun. Semoga Bunda Riono diberkahi umur yang panjang, berkah, bahagia, dan juga sehat gitu ya. Kali ini Vita akan memutarkan lagu spesial buat sahabat pendengar, lagu yang pernah ngehits ya di era 2000-an. Tentu saja kolaborasi dari Pitbull dan juga Chris Brown, International Love. Stay tune sampai jam 10 di Semangat Pagi.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
8: Pak,
9: apa Bu?
8: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
9: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
8: Yang benar Pak.
9: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
10: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

103,5 Magelang FM, Vita hadir untuk Anda dalam Kabar Indonesia. Sahabat pendengar, dari RRI dikabarkan KPK dan jejak uang korupsi yang bergeser ke kripto, selengkapnya bersama saya Vita. Pola penyimpanan hasil korupsi mulai berubah. Pelaku kini memanfaatkan aset digital seperti kripto currency untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Cara tersebut mulai menggantikan penyimpanan konvensional melalui rekening bank, safe deposit box, atau instrumen keuangan lainnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto mengatakan, perubahan tersebut menjadi tantangan baru, khususnya dalam upaya penelusuran dan pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi. Perubahan pola tersebut membuat penanganan perkara korupsi tidak cukup hanya mengandalkan metode penelusuran aset melalui sistem perbankan saja. Penyidik dituntut memahami mekanisme transaksi dan kepemilikan aset digital yang berkembang pesat. Setio mengatakan KPK telah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk menghadapi perubahan tersebut. Pegawai di Kedeputian Penindakan dan Eksekusi serta Kedeputian Informasi dan Data KPK telah mengikuti berbagai pelatihan. Menurutnya peningkatan kemampuan tersebut diperlukan agar KPK tidak tertinggal, khususnya dalam menghadapi perkara yang melibatkan instrumen keuangan modern. Langkah itu menunjukkan bahwa modus menyembunyikan hasil korupsi terus berkembang mengikuti perubahan teknologi dan sistem keuangan. Di sisi lain, kemampuan aparat penegak hukum dalam melacak aset juga harus bergerak lebih cepat. KPK tidak hanya memperkuat dalam memahami konstruksi perkara, tetapi juga meningkatkan kemampuan analisis data dan keuangan digital. Pada saat yang sama, kolaborasi dengan lembaga pengawas seperti OJK menjadi semakin penting. Tujuannya untuk mempersempit ruang gerak pelaku dalam menyamarkan aset. Dengan demikian, tantangan pemberantasan korupsi ke depan bukan hanya menemukan siapa penerima uang, tetapi juga kemana uang tersebut dipindahkan, dalam bentuk apa, dan atas nama siapa aset disimpan. Perubahan modus tersebut pada akhirnya menempatkan aset tracing sebagai bagian penting dalam pemberantasan korupsi. Tujuannya bukan sekedar membuktikan tindak pidana, tetapi memastikan hasil kejahatan dapat ditemukan dan dikembalikan kepada negara. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini dapat terus disimak hanya di Kabar Indonesia.

0: Eh, wangi apa to iki? Kok gurih ngene? Dadi lapar banget aku.
1: Loh, emang kamu belum pernah coba makan di kedai tumpang koyor Mbak Sekar Ayu ta? Enak parah, murah lan beragam menune. Ana bubur tumpang koyor, kupat sayur, soto, lan nek dino Sabtu Minggu ana opor ayam.
0: Wah, kok ketoke enak tenan yo.
1: Wah yo iya, bumbu khas berempahe kuwi loh, anggawe rasane kaya, gurih, khas lan autentik. Regane murah, start 5.000-an. Cocok gawe sarapan, lan iso juga kanggo makan siang. Cari sarapan

Ada juga menu lain seperti soto, juga opor ayam yang tersedia di hari Sabtu dan Minggu. Harga mulai dari Rp5.000. Tempatnya nyaman, bisa cash atau kris. Buka hari Senin sampai Sabtu jam 7:30 sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu buka sampai jam 1 siang. Kedai

0: Nova Magelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Nova Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass gratis softcase dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk cus ke Nova Magelang karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Nova Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Nova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Nova jelas lebih murah, berkualitas.
1: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
2: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
1: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
2: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
3: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
2: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
1: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
2: Weh, mbok aku yo gelem, Bu. Tumbas kalung yo, please.
1: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh yo, Pak.
2: Waduh.

Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Potongan lagu ini mengingatkan kita pada adegan sebuah film berjudul Evita. Saat tokoh yang diperankan Madonna ini berpidato dari atas balkon. Di sini Evita Peron digambarkan sebagai perempuan kuat dan berkarisma. Dan Madonna telah berhasil berperan sebagai Evita dengan sangat apik dalam film ini. Selain sukses memerankan tokoh Evita, Madonna telah berhasil pula mempopulerkan lagu berjudul Don't Cry For Me Argentina yang diciptakan untuk mengenang hidup Evita Peron ini. Ya, bagi kalangan generasi 90-an, lagu ini memang lekat dengan artis serba bisa Madonna, seorang superstar yang sering tampil kontroversial. Dan tepat hari ini, tanggal 16 Agustus adalah hari lahirnya. Insan edukasi, penyanyi yang bernama lengkap Madonna Louise Veronica Ciccone ini lahir di Bay City, Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus tahun 1958. Tak hanya sebagai penyanyi, ia juga adalah penulis lagu, aktris, penari, pebisnis, dan pengusaha. Madonna merupakan salah satu figur paling besar dalam sejarah musik populer dunia dan mendapat julukan sebagai Queen of Pop. Bahkan, menurut Guinness World Records, ia adalah penyanyi wanita tersukses sepanjang masa. Madonna dikenal akan produksi musik yang inovatif dan provokatif, koreografi dan pertunjukan panggung yang ekstravagan, serta video musik yang artistik. Sejak kemunculan dan dominasinya di dunia hiburan era 1980-an, Madonna telah mendefinisikan musik dan budaya pop dan menjadi pengaruh besar bagi banyak penyanyi di berbagai belahan dunia. Insan edukasi, Madonna meluncurkan album pertamanya pada tahun 1983. Setelah sebelumnya mengawali karir sebagai drummer dan vokalis pada grup musik rock Breakfast Club dan EMI. Madonna kemudian berhasil melesat menuju puncak popularitas melalui serangkaian album dan singlenya yang merajai tangga musik di berbagai negara, serta video-videonya yang berhasil mendominasi tayangan MTV. Sepanjang perjalanan karirnya, Madonna telah mengeksplorasi beragam jenis musik dan mengubah citranya secara konstan. Karya-karyanya telah mendapat pujian dari kritikus musik internasional. Sepanjang perjalanan karirnya, Madonna telah memenangkan banyak penghargaan dan mencatat berbagai rekor dalam Guinness World Records. Nama Madonna juga telah diabadikan di Museum Rock and Roll Hall of Fame.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

0: gambarnya Eka ya.
1: Makasih, terima kasih.
2: Iya, strategis ya.

Tahun 2025-2030. 1. Sahabat Usaha. Program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai. Program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas. Program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman. Penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera. Program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga berKTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang.

Sahabat pendengar, di akhir pekan ya, cocok banget nih untuk bisa melakoni hobi yang selama ini mungkin sudah terlupakan. Contohnya misal menonton film, apapun itu genrenya. Tapi kalau sahabat pendengar pengen rekomendasi film yang romantis dan selalu memiliki tempat tersendiri di hati, ada beberapa nih yang punya cerita yang relate gitu ya, tentang kisah cinta dan seringkali mempunyai korelasi yang menarik dengan kehidupan nyata. Bukan cuma itu, menonton genre romantis ya bisa menjadi hiburan di kala waktu yang senggang. Yang pertama nih sahabat pendengar, Ada Apa Dengan Cinta, film yang ngehits di tahun 2002. Film romantis Indonesia sepanjang masa ya, bahkan diminati oleh semua kalangan. Berkisah tentang cinta dari Dian Sastrowijoyo, seorang gadis populer di sekolahnya dan punya geng yang selalu bersama kemana-mana. Yap, di akhir film, Rangga yang pindah ke Amerika Serikat bersama ayahnya dan terpaksa meninggalkan cinta. Sebelumnya sudah memberikan luka atau kenangan ya dengan judul puisi Ada Apa Dengan Cinta. Dan Rangga berjanji akan kembali di saat bulan purnama tiba. Aduh, berasa kayak manusia serigala jadi-jadian ya. Ya, ada Heart di tahun 2006. Ini juga film romantis Indonesia yang sukses membuat hati para penontonnya tuh teriris sepanjang waktu, di mana garapan sutradara Hani R. Saputra punya cerita tentang dua remaja yang dari kecil sampai dewasa. Ini ada yang menaruh hati sejak kecil ya, jatuh cinta. Akan tetapi jatuh cinta yang tidak terbalas karena sosok Acha Septriasa yang memerankan Luna, gadis cantik feminim dan lembut yang tidak disangka-sangka di film Rachel ini berakhir cukup menyakitkan dan juga cukup membuat Bombay seperti diiris di depan mata ya, nangis terus. Ada lagi film Ayat-Ayat Cinta yang mana memang diangkat dari novel yang terkenal begitu ya sahabat pendengar. Kemudian juga ada Habibi dan Ainun. Ini film yang cukup recommended banget di tahun 2012 ya. Kisah cinta dari Bapak Habibi dan juga mendiang Ibu Ainun. Kemudian Perahu Kertas, ada tenggelamnya kapal Van der Witch yang cukup fenomenal di tahun 2013. Ada Dear Nathan di tahun 2017 dan juga Posesif. Beberapa rekomendasi film yang mungkin saja bisa menjadi pilihan buat sahabat pendengar ya, menonton deretan film-film romantis untuk bisa melewati akhir pekan ini. Oke, sahabat pendengar, satu buah lagu spesial yang menjadi original soundtrack film juga, Ku Cari Penggantimu dari Winda. Original soundtrack film Milly dan Nathan, spesial buat kamu di Semangat Pagi.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan

0: bukan tes HIV. Bukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat, bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
3: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
2: Warga Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: karya Michael Montaigne, seorang filsuf dari Perancis. Keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, tetapi melakukannya.
1: Insan edukasi, kita diingatkan untuk menjauhkan rasa takut yang ada dalam diri kita. Rasa takut bukanlah penghalang dari keberanian, tetapi keberanian kita didasarkan atas sikap berani untuk mencoba melakukan sesuatu.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

sahabat mendingan menuju detik-detik proklamasi ya di hari Senin besok, tepatnya 17 Agustus 2026. Menjadi ke-81 tahun Indonesia Merdeka. Kita bisa mengisinya dengan beragam kegiatan-kegiatan positif ya, yang bisa kita berikan kepada diri sendiri untuk mendekatkan impian kita, atau justru juga banyak memberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Tentu saja, di 81 tahun Indonesia Merdeka, banyak pertanyaan yang tertuju pada diri sendiri. Apakah sudah benar-benar merdeka? Semoga impian-impian yang sudah direncanakan bisa terrealisasi, terwujudkan dengan hal yang nyata, dan yang pasti kita selalu mendekatkan diri ya pada impian-impian yang mungkin saja kecil atau besar. Semangat terus untuk mengisi kemerdekaan dengan profesi masing-masing. Dan Vita harus pamit undur diri nih sahabat pendengar di Semangat Pagi. Thank you buat yang sudah stay tune ya. Simple Plan Perfect menemani Vita untuk pamit. Dan happy weekend.

81 tahun Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat pagi Sobat Ringar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Sal saya di pagi hari ini, di hari Minggu 16 Agustus 2026, dalam program Barat Golden, untuk hadirkan lagu-lagu Barat Oldies tentunya. Menemani sahabat pendengar hingga nanti jam 12, maksud salsa jam 1 siang. Jam 1 siang ya. Menemani hari Minggu sahabat pendengar semua. Semoga tetap sehat, dan kita sudah mau menuju detik-detik ya proklamasi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Senin besok 17 Agustus 2026, tentunya ya. Dan soal dengar, pagi hari ini kita harus tetap semangat ya untuk mengawali pagi, menjalani pagi ini tentunya. Dan Salsa mau hadirkan dulu lagunya dari Space Girl dengan Wannabe.

0: Tapi aja sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Nori Magelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emase wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Gerai Nori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko Mas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.

0: Kata Mutiara karya Emerson, Essayist, filsuf dan penyair Amerika. Rahasia pendidikan ialah menghormati murid-murid.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk memperlakukan murid-murid sebagai pribadi yang unik, memiliki keinginan dan cita-cita yang harus kita beri jalan untuk meraihnya. Sudahkah kita melakukannya?

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang

0: Selamat pagi, kembali lagi ya bersama di Barat Golden. Ada Pak Rohyanto di Demak ya, udah bergabung sama Salasan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Tarmono, Pak Prianto, terus juga buat Pak Herman, Bu Haryani, Bu Nani, buat Mama Olga, terus juga buat Bu Endang, semua pendengar Barat Golden aja. Selamat bertugas ya buat Mbak Salsa. Oke deh, terima kasih buat Pak Rohyanto di Demak. Saudara dengar menyambut hari ulang tahun ke-81 tahun ya kemerdekaan Republik Indonesia di 17 Agustus besok. Masyarakat ini di berbagai daerah memang semarak ya mengadakan tradisi tentunya. Gak hanya kerja bakti, kalau sekarang sudah mulai nih panggung hiburan begitu ya, masih ada lomba-lomba dan pastinya nanti malam akan serentak gitu, malam tirakatan. Ini biasanya selalu di tanggal 16 Agustus. Kita berdoa bersama, merefleksikan diri begitu ya tentunya. Dan di esok harinya 17 Agustus tepatnya ada pengibaran sang merah putih ya tentu. Tidak hanya di sekolah ataupun di instansi-instansi saja, tetapi juga bahkan di setiap rumah sudah mulai mengibarkan bendera mulai awal Agustus kemarin. Oke, ada yang masuk di line telepon. Assalamualaikum, selamat pagi Barat Golden.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi menjelang siang.
0: Selamat pagi jelang siang Om Yono, bagaimana kabarnya?
1: Ya baik-baik aja. Ini hari Minggu apa? Hari kerja nih.
0: Mau request lagu apa ini?
1: Minta lagu dua lo.
0: Apakah?
1: Boulevard sama Solitaire.
0: Oh iya.
1: Ini kan orangnya lagi pada sibuk lomba nih.
0: Betul, ada yang udah gerak jalan juga.
1: Iya kan capek. Ya salamnya buat Bu Indah Tos kalian, Bu Sadowo, Bu Mariono, Bu Riono, Bu Nani, Mama Olga, Mama Eririn, Mama Cika, Pak Toha di Jogja. Nanti juga ada Gelang Telu ya sore ya.
0: Iya betul.
1: Dan untuk semuanya aja Mbak Salsa.
0: Siap.
1: Ditemu lagunya.
0: Oke ya, deh.
1: Menurutkan apa-apa yang penting dua diputar.
0: Siap. Matur nuwun Om Yono, sehat selalu ya. Sami-sami. Oke. Baik, ada Pak Herman di Tidaro Utara Magelang juga ya, udah bergabung barengan sama Salsa. Selamat pagi Barat Golden. Lagunya dari The Tigers. Salam untuk Pak Iwan, Pak Suprianto, Pak Rohyanto, Pak Tarmono, juga buat Mama Vega, Bu Riono, Bu Nani, Bu Endang, Bu Murni, semuanya aja ya. Siap, nanti akan selesai hadirkan lagunya.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV?
2: Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Indonesia. Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat Kementerian Kesehatan atau Kemenkes mengatakan pihaknya menargetkan seluruh rumah sakit umum daerah atau RSUD yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT bisa melakukan layanan dasar lagi dalam satu minggu dengan fokus operasi trauma, layanan ibu dan anak, serta hemodialisa. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Agus Jamaludin mengatakan di Jakarta pada hari Minggu khusus RSUD Nagekeo yang rusak berat akan dikirimkan set rumah sakit mobil termasuk fasilitas ruang operasi ke sana. Sementara itu katanya RSUD Borong dan RSUD Komodo disiapkan sebagai rumah sakit rujukan dari Nagekeo. Agus juga menjelaskan dari 21 rumah sakit di 8 kabupaten dan kota NTT ada 6 yang rusak ringan dan 3 yang rusak berat. Sementara itu 16 rumah sakit beroperasi penuh, 4 beroperasi sebagian dan 1 belum beroperasi. Selain itu katanya dari 190 puskesmas di NTT, 122 beroperasi penuh, 49 beroperasi sebagian dan 19 belum beroperasi. Sebanyak 11 rusak ringan, 37 rusak sedang, dan 20 rusak berat. Pihaknya juga sedang dalam tahap finalisasi struktur dari Health Emergency Operation Center untuk merespon bencana tersebut. Pihaknya juga akan mengirimkan 8 paket obat-obatan dasar, 5 paket emergency kit, 1.000 handscoon steril, kemudian 20.000 handscoon non-steril, 20.000 masker bedah medis, 10 unit oksigen konsentrator, dan 2 tenda pos kesehatan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

0: tergiuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik,
1: hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
5: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
4: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
5: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Gordon. Berat Gordon.
1: Sobat pendengar, kembali lagi ya bersama di Barat Golden. Nah, sobat pendengar, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus setiap tahunnya, ini adalah sebuah peristiwa bersejarah ya bagi bangsa kita tentu. Dan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 besok ini, ternyata ada fakta-fakta yang masih jarang diketahui oleh masyarakat ya. Ada perjalanan panjang sebelum akhirnya Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno itu membuat dan juga membacakan teks proklamasi kemerdekaan. Apa sajakah itu? Yang pertama adalah ternyata proklamasi terjadi di bulan Ramadan. Nah, proklamasi kemerdekaan itu dilaksanakan pada 17 Agustus 1945, ini bertepatan dengan bulan Ramadan 1366 Hijriah. Kemudian selanjutnya, tidak ada rekaman suara, sahabat pendengar. Upacara pembacaan teks proklamasi itu berlangsung sederhana, cepat, tanpa protokol dan tidak ada rekaman suara. Dan rekaman proklamasi yang beredar ini merupakan rekaman ulang yang kemudian dibuat di tahun 1951 melalui Radio Republik Indonesia atau RRI. Selanjutnya adalah dokumentasi nyaris disita. Memang sebagian foto proklamasi yang diabadikan oleh Franz dan juga Alex Mendur disita dan dimusnahkan Jepang. Namun Franz ini akhirnya berhasil melarikan diri dan mengubur negatif foto yang tersisa di tempat yang aman. Selanjutnya ternyata naskah proklamasi itu sempat dibuang nih sahabat pendengar. Naskah asli proklamasi tulisan tangan dari Soekarno ditemukan di tempat sampah di rumah Laksamana Maeda oleh wartawan BM Diah. 47 tahun kemudian, ia menyerahkan naskah tersebut ke Presiden Soeharto dan akhirnya disimpan di Museum Arsip Nasional pada 29 Mei 1992. Luar biasa ya, sahabat pendengar. Dan nanti akan saya beritahu ya beberapa fakta-fakta lainnya, tapi tetap bersama di Barat Golden. Sama-sama menyapa dulu yang sudah bergabung di melalui WhatsApp. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang. Ikut gabung ya di Barat Golden dari Bu Tuti Haryanti. Salamnya untuk Bunda Eti, Bu Endang Wahyu, terus juga buat Bu Riono, Bu Nungki, Mbak Murni, Bu Sadowo, Mama Vega, dan semuanya aja ya. Oke deh, nanti lagunya bakal selesai hadirkan. Ada siapakah di sana? Assalamualaikum. Selamat siang Barat Golden.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang, Mbak Sasa.
1: Selamat siang, Bu Nani. Sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sehat. Nanti malam ikut tirakat nggak ini, Bu Nani?
2: Insya Allah. Ya, tapi
1: alhamdulillah.
2: Itu kok deket dari rumahku.
1: Oh iya, maka ini biasanya 16 Agustus ada malam tirakatan ya, di mana
2: iya,
1: aja ya.
2: Iya, nanti malam. Nasi apa, ayam tirakatan.
1: Bu Nani.
2: Mayurnya.
1: Apa? Mau request lagu apa nih?
2: Beautiful Sunday.
1: Oke, siap.
2: Indah hari ini. Ya, suka aku dulu yang pertama tuh di pulang.
1: Oh, baru pulang di rumah ini berarti?
2: Iya, ini pesan keluar nggak? Mancing malah. Ya, ambil cuti 6 hari itu.
1: Oh. Lumayan ya.
2: Sama omnya kan hari Minggu. Hari-hari ini masih ulang tahun anakku yang pertama.
1: Oh, 17 Agustus.
2: Iya. Yang bontot 5 Agustus.
1: Oke.
2: Okay. Ibunya 21 April.
1: Oke deh.
2: Komplit.
1: Monggo mau.
2: Tadi yang nyanyi enggak aku. Om Yona ya. Canai. Makasih. Pak Herman, Pak Yanto, ada Pak Pri, apa kabar Pak Pri? Ini yang seneng di Jumbleng, Pak Tarmono, halo apa kabar Pak Vega, sama Pak Bronto, ini Pokoknya sudah sembuh belum sakit kan, sakit semuanya juga. Biasalah orang Lensia, aku sehari sehat, sehari sakit.
1: Ya ini lagi gak enak badan apa Bu Nani?
2: Ya, masa ini
1: serak-serak ya.
2: Gimana gitu. Kasih ganjel, tidak enak.
1: Gini-gini.
2: Ini mati aja
1: masa. Betul.
2: Mana sudah berapa minggu, 3 minggu sakit. Lumayan. Kali yang nggak buat tidur terus ini kok.
1: Iya, buat beraktivitas ya.
2: Iya, Mama Eti, bisa satu ibu, Bu Nati, Bu Pramono juga. Jadi Mbak Tuti nggak sempat
1: single lagi ya. Bu Tuti, ya betul, single.
2: Yang sana Pak Pak Iwan sama Mbak Titinya biar menjadikan di tanah bawah. Kalian di rumah sama Mbak Titi. Ada. Apa lagi yang belum tak asal ya?
1: Siapa yo?
2: Jangan lupa yang sering ninggal aku juga itu si Lembayung, Mas Lembayung Sutra yang.
1: Okey.
2: Semuanya ya. Semua mamanya dan
1: buat. Okey deh, siap.
2: Dan buat saudara itu yang di Padang situ. Bu Naryati sama Bu Sriwati, selamat siang, selamat menikmati hari Minggu yang cerah. Apa tuh yang bahasa?
1: Sami-sami Bu Nani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Baik, Sobat Ninger, Send Me an Angel dari Scorpions dulu menemani kita ya. Tetap bersama di Barat Golden sampai nanti jam 1 siang menemani sahabat pendengar semua.

0: di Bank Magelang.
1: Ayo menabung di Bank Magelang.
0: Ayo menabung di Bank Magelang dan raih hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu tabungan Master, tabunganku, dan tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah.
1: Syarat dan ketentuan berlaku.
0: Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
2: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
0: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Untuk semua usia.
3: Kabar Indonesia. Simak kabar berita dan informasi terkini dalam Kabar Indonesia.
1: Kabar Indonesia.
3: Kabar Indonesia.
4: Kabar Indonesia bersama saya, Salsa. Sahabat, Lembaga Pemeriksa Halal atau LPH, Pusat Pemeriksa Halal Universitas Hasanuddin atau UNHAS, berkolaborasi dengan Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengawal sertifikasi halal sejumlah produk dan proses usaha, mulai penyembelihan hewan hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Dalam prosesnya, disampaikan oleh Kepala LPH Pusat Pemeriksa Halal UNHAS, Profesor Dr. Nahariah. Auditor halal LPH melakukan pemeriksaan terhadap produk dan juga proses usaha untuk memastikan pemenuhan ketentuan kehalalan. Setelah proses pemeriksaan dilakukan oleh LPH, Komisi Fatwa MUI menetapkan status kehalalan produk atau proses usaha berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut. Keputusan ini selanjutnya menjadi dasar bagi Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH dalam menerbitkan sertifikat halal. Dijelaskan keterlibatan LPH UNHAS dalam proses ini memperlihatkan peran perguruan tinggi dalam menyediakan layanan pemeriksaan halal berbasis keahlian akademik. Auditor halal melakukan pemeriksaan secara profesional untuk memastikan informasi mengenai bahan, proses, serta pengelolaan produk dapat dipertanggungjawabkan dalam tahapan penetapan kehalalan. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: Pak, aku ki pengen tuku gelang, tapi ojo sing abal-abal. Aku pingine sing glimis ben tetangga padha mliri.
1: Lah yo gampang, Bu. Ning toko emas Norima gelang wae, emas murni, modele anyar-anyar.
0: Oh, ngono to. Tak kira mung artis sing iso nganggo emas api-api. Jebul awak dhewe wong Magelang ya iso tampil kinclong to.
1: Yo jelas, wong Nori kuwi toko emas wong Magelang sing wis kondang, pelayanane ramah.
2: Dapatkan koleksi perhiasan terbaru dan terlengkap di Grenori Jewelry, toko emas Nori dan toko emas Raja Wali. Dapatkan perhiasan emas kuning, emas putih, elite gold, Dubai, Itali, dan emas 24 karat. Toko emas Nori juga menyediakan perhiasan emas muda. Spesial potongan 5% untuk emas muda. Melayani pemesanan online. Kunjungi toko emas Nori di Jalan Pemuda nomor 209 sampai 211 dan toko emas Nori di Jalan Mataram PJKA B2 Magelang.
1: Weh, kok tanganmu wis meling-meling ngono? Wis anyar to gelangi?
0: Ya jelas to, Pak. Tuku ning toko emas Nori, modele api-api lan ora berubah warna.
1: Weh, mbok aku ya gelem, Bu. Tumbas kalung ya, please.
0: Oh ya boleh, monggo. Tapi aku tuku meneh ya, Pak.
1: Waduh.
3: Dukung dan sukseskan program unggulan Wali Kota, Wakil Wali Kota Magelang 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum, demuan, dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota

0: Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14 poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit. Penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15 Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16 Rumah Sakit Tanpa Dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17 Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18 Program Unggulan Hidupkan Kembali Rumah Sakit Pro Rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19 Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
1: 103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
2: Kehidupan akan mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

Insan Edukasi, potongan lagu ini mengingatkan kita pada adegan sebuah film berjudul Evita. Saat tokoh yang diperankan Madonna ini berpidato dari atas balkon. Di sini Evita Peron digambarkan sebagai perempuan kuat dan berkarisma. Dan Madonna telah berhasil berperan sebagai Evita dengan sangat apik dalam film ini. Selain sukses memerankan tokoh Evita, Madonna telah berhasil pula mempopulerkan lagu berjudul Don't Cry For Me Argentina yang diciptakan untuk mengenang hidup Evita Peron ini. Ya, bagi kalangan generasi 90-an, lagu ini memang lekat dengan artis serba bisa Madonna, seorang superstar yang sering tampil kontroversial. Dan tepat hari ini, tanggal 16 Agustus adalah hari lahirnya. Insan Edukasi, penyanyi yang bernama lengkap Madonna Louise Veronica Ciccone ini lahir di Bay City, Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus tahun 1958. Tak hanya sebagai penyanyi, ia juga adalah penulis lagu, aktris, penari, pebisnis, dan pengusaha. Madonna merupakan salah satu figur paling besar dalam sejarah musik populer dunia dan mendapat julukan sebagai Queen of Pop. Bahkan, menurut Guinness World Records, ia adalah penyanyi wanita tersukses sepanjang masa. Madonna dikenal akan produksi musik yang inovatif dan provokatif, koreografi dan pertunjukan panggung yang ekstravagan, serta video

0: musik yang artistik. Sejak kemunculan dan dominasinya di dunia hiburan era 1980-an, Medana telah mendefinisikan musik dan budaya pop dan menjadi pengaruh besar bagi banyak penyanyi di berbagai belahan dunia. Insan edukasi, Medana meluncurkan album pertamanya pada tahun 1983. Setelah sebelumnya mengawali karir sebagai drummer dan vokalis pada grup musik rock Breakfast Club dan EMI. Medana kemudian berhasil melesat menuju puncak popularitas melalui serangkaian album dan singlenya yang merajai tangga musik di berbagai negara, serta video-videonya yang berhasil mendominasi tayangan MTV. Sepanjang perjalanan karirnya, Medana telah mengeksplorasi beragam jenis musik dan mengubah citranya secara konstan. Karya-karyanya telah mendapat pujian dari kritikus musik internasional. Sepanjang perjalanan karirnya, Medana telah memenangkan banyak penghargaan dan mencatat berbagai rekor dalam Guinness World Records. Nama Medana juga telah diabadikan di Museum Rock and Roll Hall of Fame.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di Radio.

0: Waalaikumsalam. Weh, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kain jero. Ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune priksa nang khusus ambeyen nang sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama, Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Waktu sholat duhur untuk wilayah Kota Magelang.

Selamat menunaikan ibadah sholat duhur. Semoga ibadah sholat kita diterima Allah Subhanahu.

0: Dek, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
6: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
5: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
6: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
5: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
6: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
5: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
7: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

Sobat Penyiar, tirakatan ya. Hari ini bertepatan dengan 16 Agustus ini. Biasanya ini sudah menjadi tradisi. Malam tirakatan dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus begitu. Nah, tirakatan ini tuh diadakan sebagai bentuk perenungan, kemudian juga rasa syukur kita atas kemerdekaan Indonesia serta penghormatan kepada jasa para pahlawan. Nah, tradisi ini memang biasanya digelar di malam 16 Agustus. Memang juga tidak hanya untuk bentuk perenungan saja ya, tapi ini sebagai bentuk kerukunan antar warga melalui doa bersama dan juga ramah tamah, sahabat pendengar. Nah, kalau kita lihat dulu dari asal usulnya nih. Ini berasal dari kata tirakat yang dari bahasa Arab itu artinya berarti jalan untuk menuju kebaikan. Nah, ini jadi pengingat perjuangan para pendiri bangsa dalam merebut kemerdekaan. Kegiatannya pun juga tentu doa bersama begitu ya. Terus renungan malam dengan kilas balik sejarah misalnya. Terus juga ada pemotongan tumpeng dan ramah tamah ya. Ada juga misalnya pembagian hadiah, lomba-lomba kemarin untuk merayakan Agustusan begitu ya. Nah, bermacam-macam tentunya. Dan memang ini sebagai simbol rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa ini adalah momen merefleksi diri juga seperti itu ya. Memang selalu dipertahankan ya tradisi ini di berbagai daerah, dimanapun begitu, doa bersama, tahlil, pengajian, hingga makan-makan bareng tentu, sahabat dengar. Luar biasa ya. Boleh deh sahabat dengar share momen begitu ya, atau misalnya mau berbagi rundown acaranya apa aja nih untuk malam tirakatan nanti malam. Apakah sudah ada panggung hiburan? Biasanya sudah dijadikan satu ya, misalnya malam tirakatan, kemudian juga ada sedikit hiburan begitu, atau bahkan dijadikan momen terpisah ya. Ya, ini hanya malam tirakatan saja, kemudian untuk panggung hiburannya di minggu berikutnya. Itu biasanya seperti itu ya, bisa jadi seperti itu. Luar biasa sahabat dengar. Dan sama-sama menyapa kembali yang sudah gabung ya di WhatsApp 0882135135 nih. Ada Pak Toha ya di Jogja. Selamat siang Magelang FM. Selamat siang juga Pak Toha. Join hadir ya. Salamnya aja buat all team yang lagi bertugas serta seluruh pendengar Magelang FM. Selamat menikmati lagu-lagu kenangan masa lalu. Waduh. Semoga semuanya sehat dan berbahagia ya. Salam juga buat Eyang Dipoyono. Sejoli ini Eyang Dipo dan juga Pak Toha ya. Requestnya nanti bakalan Salsa hadirkan. Terima kasih sami-sami. Tentunya menemani kita nih di menit ke-9 lepas dari jam 12 siang. Englishman in New York, dari Sting. Menemani kita tetap bersama di Barat Golden.

0: 2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Prodamai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Maklingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik pagi sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan ASN serta masyarakat mendapatkan layanan kesehatan. 15. Home Care Pusling, layanan kesehatan keliling dan home care untuk penyandang disabilitas melalui platform WhatsApp. 16. Rumah sakit tanpa dinding, penerapan sistem rumah sakit pintar atau smart hospital berbasis teknologi untuk pemantauan kondisi pasien secara real time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat, pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Melayani sepenuh hati.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
2: Buat kalian yang

0: Magelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Innova Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass gratis soft case dan promo free gift untuk minimal pembelian 85.000. Yuk cus ke Innova Magelang karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Innova Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah, berkualitas.
1: Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Kabar Indonesia bersama saya Salsa Sabah, Direktur Utama PT PLN Persero Darmawan Prasojo mengerahkan personel secara penuh untuk mempercepat pemulihan jaringan listrik pasca gempa Flores, Nusa Tenggara Timur agar layanan kepada masyarakat segera kembali normal. Darmawan menyampaikan keprihatinan dan juga doa kepada masyarakat yang terdampak bencana serta dirinya turun langsung ke wilayah Labuan Bajo NTT guna memastikan seluruh jajaran PLN bekerja secara maksimal mendukung proses pemulihan kelistrikan di wilayah terdampak gempa. Meskipun begitu, Darmawan tidak menyebutkan secara merinci berapa jumlah personel yang diterjunkan dalam menangani kelistrikan di wilayah terdampak bencana tersebut. Hanya saja, ditegaskan bahwa seluruh personel PLN diterjunkan untuk memperbaiki jaringan listrik yang mengalami gangguan akibat gempa dengan mengutamakan keselamatan serta kecepatan penanganan di lapangan. Tim teknis terus memperbaiki infrastruktur kelistrikan, terutama pada daerah yang mengalami longsor karena beberapa tiang listrik roboh, sehingga membutuhkan penanganan langsung secara bertahap. PLN mengoptimalkan koordinasi lapangan agar seluruh pekerjaan pemulihan berjalan lancar, sehingga masyarakat dapat kembali memperoleh pasokan listrik. Sahabat, simak terus kabar berita nasional terkini dalam Kabar Indonesia.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih, Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude, Le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
2: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
3: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Sobat Dengar, kembali lagi ya bersama di Barat Golden. Satu informasi nih Sobat Dengar, PT Pertamina Patra Niaga ini memberikan diskon harga pembelian BBM non subsidi ya, jenis Pertamax, Pertamax Turbo dan juga Pertamina Dex sebesar Rp450 per liternya dalam rangka untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ini disampaikan oleh Vice President Corporate Communication Pertamina Patrani sebesar Rp450 per liternya dalam rangka untuk menyambut hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ini disampaikan oleh

sekaligus untuk mendorong masyarakat menggunakan BBM yang berkualitas. Nah, promo diskon ini berlaku 17 sampai dengan 18 Agustus jam 6 pagi sampai dengan jam 8 malam. Dicatat ya, untuk pembelian Pertamax Turbo, Pertamax dan juga Pertamina Dex menggunakan aplikasi My Pertamina. Jadi dengan catatan ya, harus menggunakan aplikasi My Pertamina untuk transaksinya. Promo ini berlaku untuk transaksi minimal Rp17.000 dengan maksimal pembelian 17 liter dalam satu stroke. Serta bisa dinikmati oleh 81.000 konsumen pertama selama periode promo. Nah, selain itu, selain ada promo pembelian BBM dari Pertamina Patraniaga, ini juga menghadirkan berbagai penawaran spesial nih sahabat pendengar melalui aplikasi My Pertamina, seperti program merchandise spesial kemerdekaan di periode 10 sampai 31 Agustus ya, dengan menukar poin My Pertamina. Dan khusus pada 17 Agustus 2026 jam 10 sampai dengan jam 6 sore waktu Indonesia Barat, pelanggan juga bisa menikmati flash sale hingga 45% untuk penukaran voucher partner My Pertamina dan selected merchandise edisi kemerdekaan. Wah, luar biasa ya. Ini sebagai wujud komitmen dari Pertamina kepada para pelanggan. Oke, baik, selamat mendengar, masih menemani Anda tentunya. Ada Mr. Big dengan Wild World menemani kita di menit ke-37 lepas dari jam 12 siang. Tetap bersama dengan Salsa di Barat Golden.

0: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Iluva Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Iluva Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Iluva Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Iluva Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Iluva Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Iluva jelas lebih murah, berkualitas.
1: ...103,5 Radio Magelang FM di udara untuk semua usia. Barat Golden. Barat Golden.

Baik, Sobat Pendengar, tidak terasa ya, Salsa sudah menemani dari jam 10 pagi tadi di Barat Golden. Dan ini waktunya buat Salsa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan nanti di jam 1 siang akan ada English Audio Resources tentunya dengan tema When I Was Young ya. Okay, buat menemani Sobat Pendengar semua. When I Was A Child. Okay, dengan tema yang nantinya akan disampaikan untuk pembelajaran When I Was A Child. Jadi buat Sobat Pendengar yang pengen belajar bahasa Inggris dengan lebih baik, tetap stay tune sampai nanti jam 1 siang ya. Baik, Sobat Pendengar, terima kasih. Selamat menjalankan segala aktivitas dan selamat untuk bersiap-siap ya untuk menjalankan malam tirakatan di hari ini 16 Agustus 2026. Salsa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagian uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
5: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
4: Stunting? Apa itu?
5: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
6: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
7: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
6: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
5: Kok ibu tahu sih?
6: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
7: Ingat, cegah stunting itu penting.
8: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.

0: Ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Kisah tokoh kembali hadir melalui 1251 kHz Radio Edukasi Yogyakarta.
2: Saya melihat di Jogja itu belum ada ikon remaja ya, ikon muda-mudi. Sementara di seluruh daerah di Indonesia, pada umumnya provinsi itu mempunyai wakil-wakil apa remaja putra dan putri. Contohnya seperti di Jakarta ya, ada Abang dan None. Kemudian di Bandung ada Cicaka dan Mojang. Kemudian di Jawa Timur ya itu ada Cak dan Ning ya. Saya merasa mau di Jogja itu kok nggak punya.
1: Begitulah pemikiran Ibu Angling Kusumo. Kemudian lahirlah ajang pemilihan putra-putri Yogyakarta untuk menjadi wakil-wakil provinsi DIY yang diprakarsai oleh Ibu Angling Kusumo, pemilihan Dimas Diajeng. Insan edukasi, itulah tokoh yang akan mengisi kisah tokoh kita kali ini. Ibu Insinyur Kanjeng Ratenayu Hajah Setyaningsih Murwengdiah, Sarjana Pendidikan, yang akrab disapa Ibu Angling. Beliau lahir di Serang, Jawa Barat tanggal 6 Mei tahun 1949. Merupakan putri kesayangan dari pasangan Bapak Dr. Satrio dengan Ibu Ratenayu Isbandiah. Pendidikan formal yang ditempuh SD, SMP, SMA, kemudian ke Arsitektur Pertamanan Universitas Trisakti Jakarta, lulus pada tahun 71. Setelah itu menempuh pendidikan di Fakultas Teknik Universitas Negeri Jakarta, lulus tahun 2004. Fakultas Pertanian Institut Pertanian Yogyakarta, lulus tahun 2005. Master Hair and Beauty, lulus tahun 2003. Dan sejak tahun 2006, tercatat sebagai mahasiswa Magister Rekayasa Keselamatan Industri Fakultas Teknik Fisika UGM. Sebuah daftar pendidikan yang cukup panjang. Usia bukanlah halangan bagi Ibu Angling untuk menuntut ilmu. Terbukti hingga usianya yang sekarang ini, Ibu Angling masih tercatat sebagai mahasiswa program S2 Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Insan edukasi, mengapa Ibu Angling begitu antusias dalam menuntut ilmu?
2: Siapa saja, baik anak muda maupun wanita-wanita terutama, saya inginkan untuk menjadi kader-kader bangsa yang mumpuni itu loh. Sehingga sampai sekarang pun saya ingin, sebetulnya kalau ada yang mau belajar pada saya itu gratis kok. Artinya bagaimana menjadi seorang tokoh ya, seorang yang mau peduli kepada bangsa ini, paling tidak kepada profesinya sendiri maupun kepada masyarakat di sekitarnya.
1: Dan untuk itulah Ibu Angling haus akan pengetahuan dan ilmu untuk kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan, agar setiap warga negara, terutama kaum wanita, menjadi kader bangsa yang tangguh berbekal pengetahuan dan keterampilan. Kepedulian pada orang lain yang ada pada diri Ibu Angling Kusumo ini diwarisi dari orang tua tercinta. Dr. Satrio adalah dokter pejuang yang cukup dikenal, sedangkan Ibu Ratenayu Isbandiah adalah sosok yang sangat sosial.
2: Kebetulan ayah saya seorang dokter, ada plangnya, plang dokter gitu ya. Kebetulan di depan perempatan. Setiap kali ada kecelakaan, hampir setiap pagi itu ada kecelakaan, pasti dibawanya ke rumah kita. Dan saya melihat banyak peristiwa-peristiwa seperti itu, sehingga saya tidak begitu takut atau ngeri melihat darah, itu sudah biasa. Kemudian juga melihat orang sakit juga sudah biasa. Karena di depan rumah kita itu adalah suatu lapangan yang besar, lapangan banteng sampai sekarang terkenal itu. Di sana selalu dipakai, semacam kalau di Jogja di alun-alun ya, dipakai untuk demonstrasi. Nah, ibu saya tuh selalu menyediakan apa air minum untuk orang-orang yang lewat. Karena ibu saya tuh orangnya ya berjiwa sosial. Nah, setiap kali orang yang lewat itu kalau nggak ada minum pasti cari ke rumah kita.
1: Begitulah kediaman Dr. Satrio yang terletak di depan lapangan banteng itu menjadi tempat mereka yang kehausan mendapatkan minum. Bahkan karena letaknya berdekatan pula dengan stasiun Gambir, orang-orang yang datang ke Jakarta dan tidak mengenal tujuan di kediaman Dr. Satrio menjadi tempat bertanya, mampir maupun mendapatkan makan dan minum. Dan itulah yang membentuk kehidupan Ibu Angling diabdikan untuk pekerjaan sosial. Lalu, apakah cita-cita Ibu Angling sejak kecil? Mengapa justru pendidikan yang ditempuh sebagian besar di Fakultas Teknik? Insan Edukasi, kisah tokoh segera kembali.

Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Wah, di grup WA

0: data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

Kisah Tokoh, menyajikan beragam ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah Tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.

edukasi, kita mempunyai banyak sederet tokoh musik keroncong, baik pencipta, musisi, maupun penyanyinya. Dalam kisah tokoh kali ini, kita akan mengenal lebih dekat seorang pencipta lagu keroncong yang lagu-lagu ciptaannya sering dijadikan lagu wajib pada lomba bintang radio tingkat nasional.

Kelly Puspito, seorang pencipta lagu keroncong yang lagu-lagu ciptaannya banyak digemari masyarakat. Salah satu ciptaannya, Keroncong Tanah Airku, hingga kini sering dijadikan lagu wajib pada berbagai festival lomba keroncong. Perjalanannya sebagai pencipta lagu keroncong diawali ketika pada tahun 1956, Kelly mengikuti sayembara lomba keroncong yang diadakan oleh RRI untuk dijadikan lagu wajib lomba bintang radio tingkat nasional. Saat itu, Kelly mencoba mengikutkan lagu ciptaannya yang berjudul Keroncong Tanah Airku. Tak disangka, lagu ciptaannya tersebut berhasil

Dua tahun kemudian, tahun 1958, Kelly ikut dalam lomba serupa. Kali ini, Kelly Puspito berhasil kembali sebagai juara pertama dengan lagu ciptaannya berjudul Indonesia Jelita. Pada tahun 1974, Kelly Puspito menciptakan lagu keroncong berjudul Keroncong Nusantara Indah. Ini pun berhasil menjadi juara pertama untuk dijadikan lagu wajib bintang radio. Dan yang terakhir, ketika pada tahun 1986 diadakan lomba bintang radio, ciptaan Kelly Puspito, Keroncong Sogan Kemenangan, kembali berhasil menjadi juara pertama. Dari beberapa keberhasilan itulah, masyarakat mengenal Kelly Puspito sebagai pencipta lagu keroncong.

0: Insan Edukasi, beberapa lagu keroncong ciptaan Kelly Puspito banyak yang bernuansa keindahan alam. Seperti Keroncong Tanah Airku, Indonesia Jelita, Nusantara Indah, dan lain-lain. Menurut Kelly, ide ini muncul karena pria kelahiran Pati 27 Agustus 1930 ini sangat bangga terhadap kekayaan tanah air Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan, Kelly juga bisa menciptakan lagu-lagu keroncong bernuansa cinta. Bahkan pada tahun 1980 juga menciptakan keroncong Gado-gado Semarangan.
1: Orang mengiranya keroncong itu memang harus apa cinta tanah air itu, padahal tidak. Kalau aslinya kan lagunya lagu apa cinta aslinya, terutama lagu Istanbul.

Dan Kemenangan yang diciptakan Kelly Puspito pada tahun 1986 juga tidak bernuansa cinta tanah air. Kelly mengungkapkan bahwa lagu itu menyiratkan suatu perjuangan. Dalam membuat lagu ini, Kelly mengaku lebih lama dibandingkan dengan ciptaannya yang

itu Panji. Panji kemenangan. Terus ada Cetera itu payung, payung kemenangan. Jadi saya membayangkan itu ya dalam kisah berjuang sampai kepada tujuan, sampai kepada kemenangan. Jadi jokan kemenangan. Ya, tapi memang agak lama itu ngarangnya. Soalnya ya supaya tidak sama dengan yang lain, dan ada sesuatu yang nilai tambah gitu.

0: ketika sekolah dasar, Kelly sekolah di Brebes, kemudian ketika SMP dan SMA dilaluinya di Pekalongan. Tak heran jika masa muda Kelly justru sering memainkan musik aliran gambus ataupun Hawaiian. Itu pun belajar sendiri karena Kelly tidak dibesarkan dari keluarga pemusik.
1: Enggak senang musik. Ya, ini cuma ikut-ikut kawan saja. Oh, zaman dulu, zaman Jepang, orang kan semuanya enggak punya. Alat musik enggak ada. Gitar saja saya diberi orang. Enggak bisa beli zaman itu. Zaman Jepang itu. Pakaian saja pakai apa itu, enggak pantas ya. Pakai apa? Utong. Ya, terus kemudian saya langsung orkes Hawaiian. Ya, saya pemain Hawaiian. Di SMP sudah memainkan Hawaiian. Nah, mulai saat itu terus maju. Enggak, sama-sama anak-anak Ambon. Ambon itu yang lagu Hawaii kan yang main lah anak-anak Ambon. Lalu, sampai sekarang masih bisa main Hawaiian, tapi enggak ada kawannya. Ya, biasanya perayaan sekolah. Kalau sudah ada yang kenal, ya disuruh main ke tempat kawan gitu. Tahun 1948-1949. Ya itu lalu saya ke paduan suara. Jadi vocal group gitu. Itu pindah ke situ. Kan senang ya memang apa? Tergantung usia atau usianya waktu itu. Dalam usia SMA itu kan senang-senang berkor 3 orang, 4 orang gitu. Ya kadang-kadang karena saya hidup di Pekalongan, ya lagu-lagu gambus ikut sama Arab-Arab itu, lagu-lagu jazz sama Cina-Cina, nggak peduli pokoknya main.

0: edukasi. Dalam perjalanan karirnya kini, Kelly Puspito mempunyai keinginan untuk terus mengabadikan musik keroncong. Namun demikian, menurut lelaki yang pernah mendapatkan penghargaan dari Dewan Kesenian Jawa Tengah pada tahun 2005 karena telah menghargai dan memuliakan karya serta dedikasi dalam bidang seni musik, khususnya pada penciptaan karya lagu keroncong dan lagu Gambang Semarang ini, musik keroncong bisa diselaraskan dengan zaman, sehingga musik keroncong tidak akan mati.
1: Aslinya bahasa Indonesia. Kalau grup saya, artinya orang yang sama dengan saya, yang menginginkan keroncong itu tetap bertahan, itu inginnya ya iramanya yang jadi. Tapi kalau pemain-pemain orkes keroncong yang sepuh-sepuh itu mengendaki ya keroncong kuno itu. Jadi lagunya ya harus lagu itu, lagu-lagu kuno itu. Dan itu hak mereka lah. Tapi kalau saya, jadi pada tahun berapa setelah tahun 86 sudah nggak ada keroncong dan ada televisi swasta yang banyak sekali dan semuanya mengeluarkan lagu dangdut, satu pun tidak ada yang mau memainkan lagu keroncong. Nah itulah saya, rasanya sedih sekali. Nah saya dan kawan-kawan ya yang sepaham dengan saya itu menginginkan keroncong itu hidup kembali dengan jalan apa. Nah sekarang juga gitu, seperti Hamkri dan lain-lain menghendaki supaya generasi muda itu mau berkeroncong. Tapi saya tidak begitu. Jangan mereka berkeroncong menurut selera mereka, bukan. Jadi mereka biarlah anak-anak muda itu keroncongan dengan seleramu sendiri. Nanti kan akan tercipta keroncong masa kini. Itu yang saya, dan tidak akan punah itu. Tapi kalau yang kuno-kuno dikeluarkan, ya anak muda suruh main, ya wegah itu. Dipaksa-paksa, saya kira kurang cocok. Tapi mungkin banyak orang yang kontra dengan saya, enggak masalah. Cuma tujuan saya supaya tidak punah. Bukan tidak punah lagu, misalnya lagu lama, Kronos Morisco, tidak punah, bukan itu. Tapi

0: Tito yang demikian tinggi terhadap musik keroncong mendapat tanggapan dari Jawahir Muhammad, budayawan Semarang.
1: Iya, saya mengenal Pak Kelly juga sudah cukup lama. Terakhir pada tahun 2005, kami dari Dewan Kesenian Jawa Tengah itu memberikan penghargaan kepada beliau, Ibu Waljinah dan Pak Kesang sebagai pencipta dan pengembang lama lagu-lagu keroncong. Kesan saya mengenai beliau adalah bahwa beliau memang cukup konsisten dalam menggeluti dunia keroncong, walaupun pada 5 tahun terakhir ini beliau tidak menciptakan, menurut saya tidak menciptakan lagu-lagu keroncong yang baru. Kelihatannya beliau memang tidak bergeser dari dunia itu dan sangat konsisten dengan keterlibatannya dengan musik keroncong.

0: Kini di masa tuanya, Kelly Puspito bercita-cita agar musik keroncong tetap lestari dikembangkan di bumi pertiwi Indonesia. Untuk itu, kiprah generasi muda sangat diharapkannya.
1: Generasi muda sekarang ini saya harapkan mau melestarikan keroncong, irama keroncong. Jadi yang boleh dirubah, kalau perlu dirubah. Yang penting adalah iramanya keroncong. Misalkan dicampur apa, irama apa boleh. Sebenarnya tujuan saya adalah keroncong itu adalah irama Indonesia. Seperti Brasil misalnya punya bossa nova, di negeri lain punya ini, Indonesia punya keroncong. Itu maksud saya. Kalau lagunya sih terserah aja mau apa. Lagu barat juga boleh. Lagu-lagu ya apa, lagu islami juga boleh, bisa kalau memang bisa. Jadi iramanya keroncong. Sebab irama itu yang saya inginkan untuk jadi irama nasional.

edukasi, itulah perjalanan kisah Kelly Puspito, seorang maestro keroncong yang kini masih aktif mengajar di Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Semarang dan pernah mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Semarang pada tahun 2006 karena telah berjasa di bidang kebudayaan. Akhirnya, kami akhiri kisah tokoh produksi Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta kali ini. Sampai jumpa, salam insan edukasi.

0: ketokohan dari berbagai latar kehidupan. Kisah tokoh, mari berbagi pengalaman bagaimana menyiasati dinamika kehidupan.
1: Pergi yuk, muter-muter pakai motor gitu.
2: Ah enggak, bensin mahal tahu.
1: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
2: Ye, itu lagi, tarif listrik naik, Bro.
1: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
2: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
1: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
2: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
3: Dengan hemat listrik,
2: hidup jadi lebih baik.
4: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
5: Bro, apa kabar?
6: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
5: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
6: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
5: Malah, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
6: Oh gitu?
5: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
6: Tapi apa aja manfaatnya?
5: Gini mas, dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
6: Oh iya ya?
5: Selain itu mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
6: Oh, iya, iya.
5: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
6: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
5: Yoi, Mas.
7: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Halo, selamat siang. Ya, pukul 2 lebih 5 menit. Selamat siang sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Minggu siang menjelang sore, waktu yang rasanya begitu pas untuk berhenti sejenak dari kesibukan. Mungkin Anda bisa mengawali dengan menyeruput kopi panas, menikmati angin yang masuk dari jendela, atau mungkin hanya duduk diam sambil mengenang sesuatu yang pernah begitu berarti ya. Dan menjelang sore ini, mulai pukul 2 hingga nanti kita bersama melewati siang hingga sore, saya Ayu El bakal menemani sahabat semua dalam sebuah perjalanan kecil menuju masa lalu. Bukan kembali ke masa yang telah pergi ya sahabat, tetapi untuk mengingat bahwa pernah ada seseorang, sebuah tempat, sebuah peristiwa, atau sebuah lagu yang membuat hidup kita terasa begitu berarti. Karena terkadang sebuah lagu itu hanya bukan sekedar sebuah lagu saja ya, dimana dia menyimpan sejuta kenangan. Sekali terdengar bisa kembali menjadi diri kita yang dahulu. Dan selamat menikmati minggu sore. Inilah kenangan yang tidak pernah hilang. Dan baik, kita awali perjalanan siang menjelang sore ini dengan lagu yang begitu dekat, dengan cerita tentang seseorang yang pernah kita cintai, atau seseorang yang pernah kita yang pernah menyakiti kita ya. Di program Gelang Telu Magelang FM sampai purna pukul 5 sore. Tetap setia bersama saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM. Thank you banget yang udah gabung, stay tune di 103,5 Magelang FM. Buat Anda yang berada di luar kota, Anda bisa melalui join melalui audio streaming kami melalui magelangfm.magelangkota.go.id atau melalui jogjastreamers.com. Kemudian Anda bisa pilih LPPL Magelang FM ya. Sebagai persembahan yang pertama, di simpang jalan tadi Alfian sudah saya hadirkan untuk sahabat semua. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda di hari Minggu menjelang sore hari ini. Apa kabar buat sahabat semua yang hari ini lagi tidak enak badan? Semoga hari ini Anda selalu disehatkan. Tolak hari ini menjadi tolak bakal Anda selalu setia. Anda selalu disehatkan, diberikan rezeki yang berlimpah. Atau buat Anda yang lagi galau, gegana, gelisah, galau merana, semoga kehadiran saya ini bisa menawarkan kegalauan Anda, Cielah. Yuk, mau berbalas pantun gombal kayak Raja Gombal. Buat sahabat semuanya yang selalu setia barengan saya tentunya, saya tunggu kebersamaan Anda melalui kami di 0882-135-135 atau by phone di 0293-366-899 atau melalui live TikTok IUL ya. Lagu lawas, kayaknya ketika lagu ini viral, booming hits, aku masih remaja ya. Aku masih apa ya, masih baru mengenal cinta monyet gitu ya. Saya cintanya lu monyetnya. Enggak lah ya, bercanda. Kau tercipta dari tulang rusukku. Ada Mokhlas Adi Putra featuring Riangelina dan Endang Estorina, Apa Yang Kau Cari. Ayu El di Gelang Telu Magelang FM.

0: Waalaikumsalam. Wih, Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae njero. Ambe yen lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rumono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini, harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Hadiah utama 2 mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
4: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia IUL yang selalu setia membersamai sahabat semua di program Gelang Telu Magelang FM ya. Sahabat pendengar, kita mendoakan bersama untuk saudara-saudara kita yang tertimpa gempa bumi di NTT. Semoga diberikan kekuatan dan bencana yang menimpa atau musibah yang menimpa mereka segera berlalu ya. Diberikan kekuatan iman, kesabaran dan dipulihkan kesehatannya ya, yang tertimpa seperti itu. Dan sahabat, Kementerian Kesehatan Kemenkes mengatakan seluruh rumah sakit umum daerah RSUD yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur bisa melakukan layanan dasar lagi dalam seminggu dengan fokus operasi trauma, layanan ibu dan anak serta hemodialisa. Sementara itu, Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes Agus Jomaludin mengatakan bahwa khusus RSUD Nagekeo yang rusak berat akan dikirimkan set rumah sakit mobil termasuk fasilitas ruang operasi di Nagekeo. Sementara itu, RSUD Borong dan RSUD Komodo disiapkan sebagai rumah sakit rujukan dari Nagekeo. Dijelaskan dari 21 rumah sakit di 8 kabupaten dan kota NTT ada 6 yang rusak ringan dan 3 rusak berat. Sementara itu 16 rumah sakit beroperasi penuh, 4 beroperasi sebagian dan 1 belum beroperasi. Selain itu dari 190 puskesmas di NTT, 122 beroperasi penuh, 49 beroperasi sebagian dan 19 belum beroperasi. Sebanyak 11 rusak ringan, 37 rusak sedang dan 20 rusak berat. Dan diharapkan dalam 2 minggu seluruh puskesmas yang rusak sudah beroperasi minimal kembali ya, dan fokus ke layanan ibu hamil, melahirkan dan imunisasi. Pihaknya juga dalam tahap Financial Structural Healthy Emergency Operation Center atau HIOC untuk merespon bencana tersebut, di mana identifikasi detail masalah kesehatan, faskes, alkes, kebutuhan obat-obatan akan diselesaikan tim HIOC besok agar bisa dipakai sebagai acuan tim relawan. Pihaknya juga akan mengirimkan 8 paket obat-obatan dasar, 5 paket emergency kit, 1.000 handscoon steril, 20.000 handscoon non-steril, 20.000 masker bedah medis, 10 unit oksigen konsentrator, dan 2 tenda pos kesehatan. 8 tenda disiagakan apabila dibutuhkan EMT tipe 1 fix ya. Di mana gempa bumi terjadi pada Sabtu 15 Agustus sekitar pukul 4:58 dengan kekuatan magnitudo 7,7 dan pusat gempa berada sekitar 38 km timur laut Bay, Kabupaten Nagekeo pada kedalaman 10 km. Gempa sempat memicu peringatan dini tsunami yang kemudian diakhiri BMKG pada pukul 9 WITA setelah tidak terpantau adanya tsunami. Ya, kita hanya bisa ikut mendoakan buat saudara-saudara kita yang di NTT, semoga segera berlalu dan mereka diberikan kekuatan, kesabaran dan kesehatan, tentunya pulih pasca gempa ya, dipulihkan trauma pasca gempa ya. Oke, terima kasih Bu Mariana, Bu Siti Niza. Berkat doa dari teman-teman, operasi berjalan lancar, amin ya Allah. Sehat-sehat selalu Bu Mariono. Segera dipulihkan sakitnya dan tidak sakit lagi. Oh, sekarang udah pulang ke ini ya Bu, ke Almandaka. Sehat selalu Bu. Kak Ferdian, Saum Kumbo, Kak Berata 354, Umilan, Angel Jip Dieng, dan sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al tentunya di program Gelang Telu Magelang FM. Oke, sebuah lagu yang udah di request sama Mbak Sri Indiastuti ya di Bojonegoro, tentang keliru Ruth Sahanaya. Memang ada kalanya dalam hidup kita mencintai seseorang dengan begitu tulus, tapi ternyata cinta itu membawa kita pada sebuah kesadaran. Keliru dalam memilih, keliru dalam berharap, atau mungkin keliru mengira bahwa seseorang yang kita perjuangkan ini akan menjadi seseorang yang tinggal bersama kita sampai akhir. Padahal cinta selalu tentang memiliki ya. Kadang cinta justru mengajarkan kita tentang melepaskan, dan yang paling menyakitkan bukan ketika seseorang itu pergi, tetapi ketika menyadari bahwa sejak awal
Atau mungkin kita sudah tahu hubungan kita tidak akan berakhir seperti yang kita harapkan. Namun kita bertahan, tetap menunggu, tetap percaya, sampai air hati sendiri yang kelelahan. Nah, mungkin ada di antara sahabat pada sore hari ini sedang menunggu seseorang. Seseorang yang pernah begitu dekat, pernah menjadi tempat pulang, namun sekarang hanya tinggal nama dalam ingatan. Kalau memang pernah keliru mencintai, jangan pernah membenci diri sendiri. Karena pada saat itu kita hanya sedang menjadi manusia mencoba percaya kepada seseorang. Dan bukan setiap manusia pernah keliru. Setiap manusia itu memang harus pernah keliru ya. Namun jangan pernah takut untuk keliru. Dari keliru kita belajar, dari keliru kita berusaha untuk sembuh. Dan suatu hari nanti kita bisa mengenang semuanya tanpa lagi merasa sakit. Karena ternyata tidak semua yang kita perjuangkan memang ditakdirkan untuk kita miliki. Seperti keliru kata Ruth Sahanaya, buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di Gelang Telu Magelang FM. Dan seandainya kau tahu dari Daily Rollis yang udah di request Bu Siti Indijah, Bu Mariono yang baru saja sehat setelah pasca operasi di RSUD Tidar Kota Magelang. Sehat-sehat selalu ya Bu, bahagia selalu. Salam sehat, berkah melimpah barokah.

0: Pemirsa, kebanyakan orang masih enggan untuk melakukan tes HIV, terutama soal stigma negatif yang ada di masyarakat.
1: Sahabat, takut untuk tes HIV? Itu wajar sih. Tapi, tahu status itu lebih baik loh. Sehat itu penting. Salah satu langkah peduli pada diri sendiri dan orang tercinta adalah berani melakukan tes HIV. Tes HIV bukan untuk menakutkan, tetapi untuk memastikan kondisi kesehatan sejak dini. Karena HIV bisa dicegah dan ditangani jika diketahui lebih cepat. Ya, HIV sering tanpa gejala sehingga banyak orang tidak menyadarinya. Kabar baiknya, tes HIV kini tersedia di fasilitas pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Prosesnya aman, cepat, dan rahasia. Jika hasilnya positif, Anda tidak perlu panik. Pengobatan bisa segera dimulai. Dengan kepatuhan pengobatan ARV, virus HIV bisa ditekan hingga tidak terdeteksi dan tidak menularkan. Sahabat bisa tetap bisa hidup sehat, beraktivitas, dan produktif. Nah, ayo sahabat, mulai dari langkah sederhana, datang ke fasilitas kesehatan dan lakukan tes HIV.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: pergi yuk muter-muter pakai motor gitu.
1: Ah enggak, bensin mahal tahu.
0: Ya udah, kita di rumah nonton TV berjam-jam aja ya.
1: Ye, itu lagi tarif listrik naik, Bro.
0: Bukan tarif listrik yang naik, tapi ada pengalihan subsidi listrik.
1: Kalau gitu, kita harus tetap matikan TV, lampu dan peralatan elektronik lain bila tidak digunakan. Nah, mendingan kita dengerin radio aja ya. Dengan mendengarkan radio, kita bisa dapat informasi, hiburan dan pendidikan yang murah, mudah dan cepat, praktis. Kita bisa dengerin radio sambil ngapain aja, di mana aja dan kapan aja.
0: Yuk kita dengerin radio. Tapi radio mana ya?
1: Iya jelas 103,5 Radio Magelang FM dong.
2: Dengan hemat listrik, hidup jadi lebih baik.
3: Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di Akes Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu L di Gelang Telu Magelang FM. Oke, saya bakal respon dulu yang udah chatting barengan saya melalui WA ya. Saya bakal sapa dulu siapa nih. Number one dari Kakak Aisyah, request lagu edisi Litonga Mama Mbak. Salam buat Ibu Murni dan Mbak Eli. Okay. Kemudian Bunda Eti, halo. Assalamualaikum Mbak Ayu El. Waalaikumsalam. Salam sehat bahagia selalu Bunda Eti Perum Jambi Wangi. Request cintaku sedalam lautan Atlantik Ria Risti Fauzi. Salamnya untuk Bu Saduo, Bu Erna Dwi, Bu Nani Kalinegoro, Mama Vega, Bu Indang Wahyu, Bu Riono, Mbak Murni Sorobayan, Bu Pramono Bandungan, Pak Prianto Blabak, Pak Dwi Poyono, yang Dwi Poyono maksudnya Moon Thailand. Makasih Mbak Ayu El metugas tuntas, sampai tuntas, murah berkah lancar rezeki. Amin, ya Allah, amin. Bu Tuti Arianti Sejang, assalamualaikum Sugeng Sontan. Waalaikumsalam Sugeng Sontan. Siang menjelang Sontan ya Bu. Ikut gabung Gelang Teluk Magelang FM buat nyanyir tetap sehat rezeki lancar, amin. Berkah barokah, tetap semangat, selalu bahagia dalam tugas sampai sampai purna. Salam buat Bu Sadua, Mbak Murni, Bunda Eti, Bu Riono, Bu Nani, Mama Vega, Mbak Nungki, Bu Indang Wahyu, Mbak Erna Dwi, Lembayung, Pak Herman, Pak Iwan, Pak Royanto, Pak Tarmono, buat semua keluarga pendengar setia Magelang FM di mana aja berada. Selamat berhari Minggu sambil dengerin lagu Tembang Kenangan. Request lagu Elegi Rindu Korea Angelina. Oke. Okay. Tapi sabar ya, one by one nanti saya hadirkan. Pak Herman Tidar Utara, halo. Selamat siang menjelang sore. Request lagu Setangkai Anggrek Bulan, Bruri, Akai. Salamnya untuk Pak Iwan, Pak Supriyanto, Pak Royanto, Mama Vega, Bu Riono, Bu Nani, Bu Indang Wahyu, Bu Tuti Arianti, Mbak Murni, Mbak Susi, Mbak Erna Dwi, dan semua pendengar Radio Magelang FM. Buat penyiarnya petugas, sia selalu. Terima kasih Pak Herman Tidar Utara, kasih kembali ya, Akai. Tak berasa sudah 44 berlalu dari pukul 14 saat waktu di studio ya. Dan berbicara tentang cinta, misteri cinta. Nuansanya berasa dalam, tentang cinta yang sulit ditebak. Perasaan yang datang tanpa alasan. Seseorang yang tiba-tiba hadir, lalu pergi. Dan pertanyaan yang kadang tidak pernah mendapat jawaban. Dan minggu sore seperti ini memang selalu punya cara sendiri untuk membuat kita lebih banyak berpikir ya sahabat. Tentang kehidupan, tentang masa lalu, dan mungkin tentang seseorang. Seseorang yang pernah membuat hati kita berdebar hanya karena mendengar namanya. Ada di antara sahabat yang pernah mengalami hal tersebut. Seseorang yang kehadirannya tidak pernah direncanakan, tetapi tiba-tiba menjadi begitu penting. Itulah cinta. Sesuatu yang sampai hari ini masih menjadi misteri. Kita tidak pernah tahu kapan datangnya cinta. Kita tidak pernah tahu kepada siapa hati ini tertambat. Dan yang paling misterius, kita juga tidak pernah tahu kapan sebuah cinta ini akan berakhir ya. Ada cinta yang dimulai dari pertemuan yang sederhana. Ada cinta yang berawal dari persahabatan. Ada yang tumbuh perlahan tanpa kita sadari. Namun ada juga cinta yang sejak awal sebenarnya terasa begitu mustahil. Tetapi tetap kita jalani ya. Karena hati memang tidak pernah benar-benar mau mendengarkan logika. Kita bisa mengatakan, aku tidak akan jatuh cinta lagi. Tapi hati punya jawaban sendiri, dan ketika cinta itu datang, semua akan berubah. Kata Nicky Astria, misteri cinta yang udah di request Mas Bambang BTF Pemalang, buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang FM.

0: dua mobil Daihatsu dalam undian tabungan berhadiah Perumda BPR Bank Magelang. Program tabungan yang dipersembahkan kepada nasabah tabungan di Bank Magelang yaitu Tabungan Master, Tabunganku, dan Tabungan Simasda. Raih juga hadiah lainnya seperti sepeda motor, alat-alat elektronik, sepeda gunung, dan tabungan senilai total puluhan juta rupiah. Syarat dan ketentuan berlaku. Hadiah diundi di bulan Januari dan Juli di hadapan notaris, dinas sosial, kepolisian, dan saksi-saksi peserta tabungan berhadiah. Ayo tingkatkan saldo tabungan Anda dan raih aneka hadiahnya. Bank Magelang, bank milik pemerintah daerah Kota Magelang.
1: Sahabat, tahukah Anda, infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja? Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Waalaikumsalam.
1: Weh, Bu RT.
2: Ibune ono ora, Pak?
1: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi ora ono hasilé.
2: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
3: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
4: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
5: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
4: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
5: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
4: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
5: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
4: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
6: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08222734778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono, siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.

0: Maglang FM.
1: Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu Al, yang selalu setia membersamai sahabat di program Gelang Telu Magelang FM. Sahabat, hari ini sudah tanggal 16 ya, 16 Agustus 2026, dimana kita memperingati hari ulang tahun kemerdekaan yang ke-81 ya. Merdeka, berbicara merdeka itu bukan hanya merdeka secara merdeka bebas dari penjajah, tapi merdeka, merdeka entitas, merdeka hati ini sudah merdekakah? Merdeka dari beban ekonomi juga, merdeka dari beban masalah, itu juga merdeka ya. Nah, bagaimana peruntungan Anda di minggu ini? Mari kita simak bersama dalam SIO ya. Di mana sahabat? Ada 4 SIO, ada 4 SIO di minggu ini dengan peruntungan cinta menjanjikan per 16 Agustus 2026. Disclaimer ya, disclaimernya jangan terlalu diyakini. Ini hanya sekedar intermezzo, sekedar hiburan ya sahabat ya. Ada hari ketika hubungan terasa berjalan begitu saja, tanpa perlu banyak penjelasan. Ada pula saat ketika satu percakapan, satu perhatian kecil atau bahkan sedikit kesabaran menentukan ke arah mana hubungan ini bakal bergerak. Nah, dalam prediksi SIO 16 Agustus 2026, urusan percintaan ini banyak dipengaruhi oleh bagaimana cara seseorang berkomunikasi dengan orang terdekat ya. Sekali lagi, disclaimer-nya jangan terlalu diyakini, hanya intermezzo ya. Nah, dari 12 SIO, ada beberapa yang diprediksi memiliki peluang lebih baik untuk mempererat hubungan. Di antaranya SIO Macan. SIO Macan ini tahun kelahiran 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 98, 2010 dan 2022. Di mana SIO Macan ini berada di posisi teratas dalam daftar karena urusan asmara menjadi salah satu bagian yang paling cerah bagi mereka hari ini. Bahwa kasih sayang dan pertemanan ini akan merespon baik perhatian yang diberikan Macan. Bagi yang sedang menjalin hubungan, sikap terbuka, hangat dan murah hati ini dapat membantu memperkuat kedekatan. Gestur yang dimaksud tidak harus berupa kejutan besar atau gestur romantis yang berlebihan. Karena usaha kecil sekalipun yang dilakukan hari ini disebut dapat memberikan dampak lebih besar dari apa yang diperkirakan. Jadi, SIO Macan ini tidak perlu terlalu sibuk mencari cara untuk membuat hubungan terasa istimewa. Perhatian yang diberikan dengan tulus sudah cukup menjadi modal untuk membuat suasana di antara dua orang ini terasa lebih dekat. Kemudian SIO Kelinci. Nah, apakah Anda termasuk dalam SIO Kelinci? SIO Kelinci ini yang memiliki SIO Kelinci ini kelahiran tahun 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 dan 2023. Setelah Macan ada SIO Kelinci yang juga mendapatkan angin segar dalam urusan percintaan. Hari ini menjadi waktu yang cukup baik bagi Kelinci karena percakapan diprediksi berjalan lebih lancar dan orang-orang di sekitarnya cenderung lebih mudah diajak bekerja sama ya. Dan dalam urusan cinta, perhatian sederhana lagi-lagi menjadi kuncinya. Mengirim pesan hangat misalnya, atau menanyakan kabar dengan tulus dan memberikan respon yang baik, ini dapat membuat pasangan maupun orang yang sedang didekati ini merasa bahwa perhatiannya benar-benar diterima. Bagi Kelinci yang selama ini menunggu waktu yang tepat untuk mendekati seseorang, prediksi ini seolah memberikan sedikit ruang untuk bergerak. Tidak perlu terlalu banyak perhitungan selama apa yang disampaikan memang sesuai dengan perasaan. Berikutnya adalah Sio Anjing. Nah, Sio Anjing ini kelahiran tahun 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, dan 2018. Di mana Sio Anjing ini mungkin tidak membutuhkan banyak kata-kata manis dari ini ya. Dalam prediksi, hubungan akan berjalan lebih baik ketika Sio Anjing mampu bersabar dan memberi ruang kepada orang terdekat. Di mana kesabaran ini menjadi kualitas yang paling membantu, terutama ketika seseorang yang membutuhkan waktu untuk menjelaskan perasaannya. Jadi, jika pasangan tampak belum siap berbicara atau membutuhkan waktu untuk menenangkan diri, tidak ada salahnya menunggu sedikit lebih lama. Prediksi tersebut menyarankan anjing memberikan ruang tanpa bersikap defensif. Dengan pendekatan stabil dan hangat, ketegangan dapat mereda dan rasa percaya memiliki kesempatan untuk tumbuh secara alami. Kemudian Sio berikutnya adalah Sio Ayam. Sio Ayam ini yang punya tahun kelahiran 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, dan 2017. Sio Ayam ini sebenarnya berada dalam penilaian yang keseluruhannya seimbang. Namun urusan cinta hari ini tetap memiliki satu catatan penting yang membuat layak masuk dalam daftar, yakni kesempatan untuk memperbaiki komunikasi. Tidak semua persoalan emosional perlu mendapatkan jawaban saat itu juga. Ayam disarankan memberikan ruang dan membiarkan percakapan berkembang secara alami, terutama ketika ada hal yang belum benar-benar dipahami oleh kedua belah pihak ya. Nada bicara yang lebih tenang ini dinilai membantu menjaga kedekatan dibandingkan memaksakan kejelasan ketika kedua belah pihak belum siap. Nah, itu dia disclaimer-nya, jangan terlalu diyakini, ini hanya sekedar intermezzo ya. Aiki masih di Gelang Telu Magelang FM, Ayu Al yang selalu setia membersamai sahabat semua hingga pernah pukul 17 ya. Ada Cintaku Sedalam Lautan Atlantik Ria Risti Fauzi dan Stanke Anggrek Bulan Abruri featuring Emilia Contessa. Buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya Ayu El di Gelang Telu Magelang.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, Ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Contact Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
5: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah, yeay.
6: Dia, mau kemana? Pulang.
5: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
6: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
5: Korupsi apa? Waktu.
6: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak,
4: apa Bu?
3: Aduh Pak, ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet terus, gimana ya?
4: Loh Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
3: Yang benar Pak.
4: Iya Bu, sekarang udah ada inovasi Silandak.
5: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
6: Gelang Telu, Magelang Tempo Dulu, Magelang FM.

Terima kasih buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Al di Gelang Telu Magelang FM. Apa kabarnya Anda di menjelang sore ya, dimana sudah setengah empat ya. Kembali saya bakal hadirkan tentang musibah yang menimpa saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur ya, di mana pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menetapkan status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi NTT selama 14 hari, terhitung mulai 15 hingga 28 Agustus 2026. Nah, penetapan untuk status tanggap darurat ini dilakukan untuk mempercepat penanganan dampak bencana, sekaligus mempermudah akses, koordinasi, dan komunikasi antar pihak dalam mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Gubernur NTT Melkila Kalena menyampaikan hal tersebut, di mana menetapkan dalam keputusan Gubernur NTT tentang status tanggap darurat bencana gempa bumi di Provinsi NTT yang ditetapkan di Kupang mulai kemarin 15 Agustus 2026 ya. Keputusan ini diambil menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi di wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 dengan kedalaman 15 km dan berlokasi di sekitar 30 km timur Laut Mbai, Kabupaten Nagegeo. Dan bencana alam tersebut telah menimbulkan korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan permukiman masyarakat, infrastruktur, sarana dan prasarana, serta mengganggu kehidupan dan aktivitas masyarakat di sejumlah wilayah. Melki menjelaskan, melalui status tanggap darurat tersebut, Pemprov NTT bersama pemerintah kabupaten dan kota, pemerintah pusat, TNI, Polri, lembaga terkait, dunia usaha, dan masyarakat dapat memperkuat langkah penanganan secara cepat, tepat, terpadu, dan terkoordinasi. Ia menekankan bahwa sumber daya yang tersedia akan diarahkan untuk mendukung proses pencarian dan evakuasi korban, pelayanan kesehatan, pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, penyediaan tempat pengungsian, pemulihan akses transportasi dan infrastruktur, serta penanganan berbagai dampak lain yang ditimbulkan oleh bencana. Dan mari kita selalu mendoakan untuk kesehatan, kekuatan, keselamatan saudara-saudara kita yang berada di Nusa Tenggara Timur. Sebuah lagu yang bakal Ayu hadirkan. Oke, sebelumnya saya ingin bertemu dulu dengan Pak Toha. Assalamualaikum dan selamat siang Mbak Ayu El Gelang Telu. Merdeka. Merdeka juga Pak Toha. Salam untuk semua pendengar dan juga Mbak Ayu El dengan suara merdunya di ruang siar siang ini, Cile Merdo. Request lagu Krisya, Kisah Kasih di Sekolah. Ingat masa lalu ya Pak Toha ya. Ingat masa lalu, remember not gitu ya. Ingat yang tidak-tidak gitu ya. Oke, be patient. Sabar, nanti bakal saya hadirkan. Terima kasih dan salam Pak Toha Jogja ya. Sukses selalu Pak Toha yang ada di Jogja ya. Bunda Zura, halo. Selamat sore. Mas Kuku MGRS juga selamat sore ya. Ada Cinta, Titik Puspa yang bakal saya hadirkan untuk sahabat semuanya yang selalu setia barengan saya Ayu Aldi Gelang Teluma Gelang FM.

2025-2030. 1. Sahabat Usaha, program pemberdayaan masyarakat miskin, pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan modal usaha. 2. Pro Damai, program pemberdayaan masyarakat melalui pendanaan sebesar Rp50 juta per RT. 3. Berdikarikan Disabilitas, program yang bertujuan mewujudkan kemandirian melalui peningkatan kapasitas dan keterampilan penyandang disabilitas di Kota Magelang. 4. Hunian Nyaman, penyediaan hunian layak bagi warga yang saat ini tinggal di rumah tidak layak huni. 5. Zihab, fasilitas ruang fisik dan virtual sebagai wadah komunikasi, interaksi, dan partisipasi bagi generasi Z. 6. Pelayanan warga miskin, solusi satu pintu untuk memudahkan pengurusan bantuan dan persyaratan secara tuntas bagi yang membutuhkan. 7. Harapan Magelang, program pemberian beasiswa untuk siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu di Kota Magelang. 8. Anak Merdeka, program pencegahan kekerasan terhadap anak, penurunan angka pernikahan dini, serta penanganan kasus stunting. 9. Perempuan Berdaya, lansia mantap, nyaman, dan sejahtera, program pemberdayaan perempuan dan lansia melalui peningkatan kapasitas, perlindungan, serta pendampingan menyeluruh. 10. Angkot Pelajar Gratis, layanan angkutan gratis bagi seluruh pelajar di Kota Magelang untuk mendorong penggunaan transportasi umum demi udara Kota Magelang yang lebih bersih. 11. Dana Wibawa Kecamatan dan Kelurahan, dana operasional untuk camat dan lurah guna membantu penanganan kondisi darurat seperti bencana alam. 12. KTPku, pelayanan istimewa untuk warga ber-KTP Kota Magelang. 13. Mak Kelingi, Magelang Clean Seat, optimalisasi daur ulang sampah dan edukasi masyarakat mengenai pengelolaan sampah untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah sakit hingga malam hari untuk mengurangi antrean dan memudahkan AA untuk mewujudkan Kota Magelang yang bersih dan bebas polusi. 14. Poliklinik Pagi Sore, puskesmas dan rumah sakit, penambahan jam operasional puskesmas dan rumah

0: real-time, analisis data berbasis kecerdasan buatan, serta layanan konsultasi medis jarak jauh atau telemedicine. 17. Hospital Tourism, program layanan pemulihan kesehatan yang terintegrasi dengan sektor pariwisata guna mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif di Kota Magelang. 18. Program unggulan hidupkan kembali rumah sakit pro rakyat, peningkatan mutu layanan kesehatan prioritas melalui penambahan tenaga ahli, efisiensi perawatan rawat jalan, penguatan kolaborasi kegawat daruratan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia rumah sakit. 19. Aplikasi Kemurah, kesehatan memudahkan rakyat. Pengembangan aplikasi kesehatan terintegrasi untuk masyarakat, meliputi akses layanan, pendaftaran, informasi darurat, dan berita kesehatan. Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati. Melayani sepenuh hati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kota Magelang.
1: Buat kalian yang lagi cari aksesori HP seperti soft case, tempered glass, charger, kabel data, headset, dan masih banyak lagi, cus ke Ilufa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget, lagi ada hujan promo nih di Ilufa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass, gratis soft case, dan promo free gift untuk minimal pembelian Rp85.000. Yuk, cus ke Ilufa Magelang, karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Ilufa

0: tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Innova Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Innova jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gelang Teluh Magelang, tempo dulu Magelang FM.

0: tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
1: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
0: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
1: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
0: Loh, program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Weh, Bu RT.
5: Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kae njero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang guwae. Tapi rumono hasilé.
5: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding temanggung kae.
6: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto, Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua hingga purna pukul 5 ya. Masih sekitar kurang lebih 1 jam lagi saya membersamai sahabat di program Kelang Telu Magelang FM. Sahabat, PT Kereta Api Pariwisata KAI Wisata menawarkan promo dalam menyambut HUT ke-81 Republik Indonesia. Program tersebut berlangsung di sejumlah lini bisnis KAI Wisata, mulai dari museum dan bangunan sejarah, kereta wisata premium, hotel, hingga fasilitas di sejumlah stasiun. Di mana kemerdekaan ini adalah momen bagi kita semua untuk melihat lebih banyak Indonesia, merasakan kekayaan budayanya, menghargai sejarahnya, dan menciptakan cerita baru di setiap perjalanan. Di mana rangkaian aktivitas interaktif ini juga ditujukan untuk memberikan nilai tambah dan dampak positif bagi ekosistem pariwisata lokal. Hetty Herawati, Direktur Komersial KAI Wisata, menyampaikan dalam keterangannya ya, di mana dia mengintegrasikan pengalaman wisata dengan keterlibatan masyarakat dan UMKM lokal seperti kuliner tradisional hingga pertunjukan edukatif yang mengisahkan peran sejarah kereta api dalam perjuangan kemerdekaan. Di mana Indonesian Railway Museum di Ambarawa dan Lawang Sewu di Semarang. Dari Sabtu 15 hingga Senin 17 Agustus, museum dan bangunan bersejarah ini menghadirkan konten challenge berhadiah bagi pengunjung berbusana adat tradisional, atraksi teatrikal kemerdekaan 3 babak di perjalanan kereta menuju Tuntang, serta sajian kuliner UMKM, usaha mikro menengah lokal, dan lomba kemerdekaan kolosal berupa kerupuk sewu dan estafet sarung raksasa, sekaligus paket spesial keluarga Rp40.000 untuk 2 orang dewasa dan 1 anak di Lawang Sewu. Wow, menarik sekali ya. Kemudian ada kereta panoramik dan priority, di mana kereta panoramik dan priority ini menyajikan pengalaman ikonis berupa kejutan kursi kemerdekaan di 17 kursi terpilih rute kereta api Argo Wilis, Papandayan, dan Pangandaran panoramik pada Senin 17 Agustus 2026. Kemudian ada agenda Merdeka Silent Moment, yakni pemutaran teks proklamasi dan lagu Indonesia Raya pukul 10 serta Merdeka Snack Box bernuansa merah putih yang bekerja sama dengan XX1 Cafe dan Photo Frame Merdeka. Kemudian Rail Transit Hotel, di mana halte transit yang tersebar di sejumlah stasiun kereta api ini menghadirkan promo transit 8+1 alias gratis 1 jam setiap menginap 8 jam sampai Senin 17 Agustus 2026. Untuk serta flash booking tarif khusus KAI Red via WhatsApp pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, khusus periode inap hingga Jumat 31 Agustus 2026, welcome drink dan souvenir spesial. Di mana kemudian ada shower locker ya. Fasilitas layanan kamar mandi dan titip barang di stasiun kereta api ini menawarkan promo Merdeka dari Gerah dan Lelah berupa diskon 17% hingga Senin 17 Agustus 2026 pukul 10 hingga 17 waktu Indonesia bagian Barat. Promo shower and locker ini berlaku di stasiun Gambir, Pasar Senen, Selasar Malioboro, dan Surabaya Gubeng. Nah, ini yang memakai jasa KAI ini, Anda bisa jeli ya untuk memanfaatkan hal tersebut. Ada juga promo lucky number 17 berupa diskon Rp17.000 untuk 17 pelanggan pertama pada 17 Agustus serta program berhadiah lucky ball dan lucky locker. Kemudian ada luxury lounge memberikan diskon spesial 17% untuk akses ruang tunggu eksklusif bagi penumpang kereta reguler dari Sabtu 15 Agustus 2026 sampai Senin 17 Agustus 2026. Nih, Anda perlu perhatikan yang pakai jasa kereta api ya. Di mana promo ini berlaku di depan stasiun strategis, yakni Gambir, Bekasi, Cirebon, Yogyakarta, Solo Balapan, Surabaya Gubeng, Surabaya Pasar Turi Malang. Syaratnya,
Penumpang cukup dengan menunjukkan boarding pass atau e-ticket untuk mendapatkan akses luxury lounge dengan sajian jajanan pasar nuansa merah putih. Oh, keren banget nih ya. Oke, buat sahabat yang ingin memanfaatkan liburan Anda dengan jasa kereta api, kenapa nggak ada manfaatkan dari sekarang, ya nggak sih? Dan kita ketemu dulu dengan Andy Maria Matalata, Mutiara dari Selatan, dan Tinggi Gunung Seribu Janji, Bob Tutupoleh.

0: Unfa Magelang sekarang. Kebetulan pas banget lagi ada hujan promo nih di Unfa Magelang. Promo diskon hingga 30% untuk semua item. Beli tempered glass gratis softcase dan promo free gift untuk minimal pembelian 85.000. Yuk cus ke Unfa Magelang karena promo hanya berlaku sampai 24 Agustus. So, jangan sampai ketinggalan ya. Oh iya nih, Unfa Magelang sekarang pindah lokasi baru di Jalan Pemuda nomor 87 Kemiri Rejo, Kecamatan Magelang Tengah, Kota Magelang. Tentunya dengan konsep baru yang lebih menarik. Tempatnya nyaman dan luas, pelayanan ramah dan informatif, dan mumpung lagi ada banyak promo. Yuk buruan ke Unfa Magelang sekarang juga. Produk lengkap, harganya terjangkau, dan pastinya bergaransi. Unfa jelas lebih murah, berkualitas.
1: Gelang Telu Magelang, tempo dulu Magelang FM.

mengajarkan banyak hal kepada kita kalau kita mau belajar. Apapun yang kita lakukan saat ini akan berdampak pada kehidupan di masa depan. Inilah RE hari ini, menyuguhkan sejumlah peristiwa di masa lalu untuk kita ambil hikmahnya guna kehidupan kini dan esok yang lebih baik. Kemarin adalah masa lalu, esok adalah masa depan, namun hari ini adalah sebuah kado. Ya, nikmatilah kado hari ini dalam RE hari ini.

0: Insan Edukasi, potongan lagu ini mengingatkan kita pada adegan sebuah film berjudul Evita. Saat tokoh yang diperankan Madonna ini berpidato dari atas balkon. Di sini Evita Peron digambarkan sebagai perempuan kuat dan berkarisma. Dan Madonna telah berhasil berperan sebagai Evita dengan sangat apik dalam film ini. Selain sukses memerankan tokoh Evita, Madonna telah berhasil pula mempopulerkan lagu berjudul Don't Cry For Me Argentina yang diciptakan untuk mengenang hidup Evita Peron ini. Ya, bagi kalangan generasi 90-an, lagu ini memang lekat dengan artis serba bisa Madonna, seorang superstar yang sering tampil kontroversial. Dan tepat hari ini, tanggal 16 Agustus adalah hari lahirnya. Insan Edukasi, penyanyi yang bernama lengkap Madonna Louise Veronica Ciccone ini lahir di Bay City, Michigan, Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus tahun 1958. Tak hanya sebagai penyanyi, ia juga adalah penulis lagu, aktris, penari, pebisnis, dan pengusaha. Madonna merupakan salah satu figur paling besar dalam sejarah musik populer dunia dan mendapat julukan sebagai Queen of Pop. Bahkan, menurut Guinness World Records, ia adalah penyanyi wanita tersukses sepanjang masa. Madonna dikenal akan produksi musik yang inovatif dan provokatif, koreografi dan pertunjukan panggung yang ekstravagan, serta video musik yang artistik. Sejak kemunculan dan dominasinya di dunia hiburan era 1980-an, Madonna telah mendefinisikan musik dan budaya pop dan menjadi pengaruh besar bagi banyak penyanyi di berbagai belahan dunia. Insan Edukasi, Madonna meluncurkan album pertamanya pada tahun 1983. Setelah sebelumnya mengawali karir sebagai drummer dan vokalis pada grup musik rock Breakfast Club dan EMI. Madonna kemudian berhasil melesat menuju puncak popularitas melalui serangkaian album dan singlenya yang merajai tangga musik di berbagai negara, serta video-videonya yang berhasil mendominasi tayangan MTV. Sepanjang perjalanan karirnya, Madonna telah mengeksplorasi beragam jenis musik dan mengubah citranya secara konstan. Karya-karyanya telah mendapat pujian dari kritikus musik internasional. Sepanjang perjalanan karirnya, Madonna telah memenangkan banyak penghargaan dan mencatat berbagai rekor dalam Guinness World Records. Nama Madonna juga telah diabadikan di Museum Rock and Roll Hall of Fame.
1: Demikianlah RE hari ini, kado spesial dari Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk mencerahkan hidup Anda di hari ini. Dengarkan terus RE hari ini, hanya di

kasih buat sahabat semua yang selalu setia barengan saya tentunya di program Gelang Telu Magelang FM 13 lepas dari pukul 16 saat waktu di studio. Apa kabar buat sahabat semua yang sore hari ini telah mungkin sedang prepare untuk menikmati malam tirakata nanti atau besok persiapan upacara hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya. Tentu banyak sekali sesuatu yang harus Anda persiapkan ya. Dimana sahabat flashback ini ya. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang diperingati setiap 17 Agustus per tahunnya ini adalah sebuah peristiwa bersejarah bagi bangsa Indonesia. Akan menjadi suatu momen yang sakral dan bersejarah terkait teks proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ya. Ternyata di balik teks proklamasi ini terdapat fakta-fakta yang masih jarang diketahui. Terdapat perjalanan panjang sebelum Presiden pertama Soekarno membuat dan membacakan teks proklamasi kemerdekaan bangsa. Bahwa malam sebelum proklamasi Soekarno sakit panas dingin dan baru tidur setelah usai merumuskan teks proklamasi. Di mana proklamasi kemudian dibacakan Soekarno di kediamannya, Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta dengan didampingi Muhammad Hatta. Dan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini pada 17 Agustus 1945 bertepatan dengan bulan Ramadan ke-1366 Hijriah. Tidak ada rekaman suara di mana upacara pembacaan teks proklamasi ini berlangsung sederhana, cepat, tanpa protokol dan tidak ada rekaman suara. Di mana rekaman proklamasi yang beredar merupakan rekaman ulang yang dibuat tahun 51 di Radio Republik Indonesia. Di mana juga sebagian foto proklamasi yang diabadikan oleh Franz dan Alex Mendur disita dan dimusnahkan Jepang. Franz Mendur berhasil melarikan diri dan mengubur negatif foto yang tersisa di tempat aman. Naskah hasil proklamasi ditulis tangan Soekarno ditemukan di tempat sampai di ruang Laksamana Maida oleh wartawan BM Diah. Dan 47 tahun kemudian ia menyerahkan naskah tersebut ke Presiden Soeharto dan disimpan di Museum Arsip Nasional pada 29 Mei 1992. Ya, nanti masih banyak yang akan kita spill bagaimana sih sebelum naskah proklamasi itu dibacakan pada 17 Agustus. Termasuk bendera dijahit tangan Fatmawati ya. Bendera merah putih dijahit tangan oleh Fatmawati dari kain pemberian Hitoshi Shimizu, kepala Departemen Propaganda, yang didapat dari gudang Jepang di daerah Pintu Air di Jakarta Pusat. Dan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Hendra Ningrat dan Suhut Sastro Kusumo dilakukan setelah pembacaan proklamasi, di mana tiang bendera ini digunakan dibuat secara mendadak dari bambu kasar ditancap ke tanah. Itu dia sahabat beberapa fakta yang terjadi dalam sejarah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 ya. Yuk kita lanjutkan cita-cita bangsa Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Demi kau dan si buah hati Pancapondaak dan ku nanti jawabanmu Rahmat Kartolo. Ayu El di Gelang Telu Magelang FM.

0: Sayang, sayang, Niki tak paringi HP, lucu-lucu toh nak.
1: Walah, bune-bune. Nek anak nangis ya dineng-neng. Diajak komunikasi toh, ben podo-podo sinau interaksi.
0: Halah ya, yang penting niku kan anaknya meneng. Boto nangis terus ki lo ya.
1: Ya ora kaya ngono, Bu. Anak di bawah 2 tahun kuwi kudune aja dikei paparan layar. Marake iso terpapar radiasi. Mengko marake anak pasif, marake speech delay utawa keterlambatan bicara.
2: Moms, memberikan HP pada anak bukanlah solusi. Pemberian HP pada anak-anak cenderung membuat mereka ketergantungan dalam aktivitas sehari-hari mereka. Stop berikan HP pada anak, berikan stimulus komunikasi dua arah dengan mengajak mereka bermain, bercerita, menyanyi, dan beragam aktivitas fisik lainnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM. Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
3: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
2: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
3: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
2: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
4: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. Ayu El yang selalu setia membersamai sahabat semua di Gelang Telu Magelang FM. Saya bakal ketemu dulu dengan Pak Rohyanto di Demak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagu Layu Sebelum Berkembang Tetika di Okai. Salam buat Bu Nani, Bu Aryani, Bu Endang, Bu Saduo, Pak Iwan, Pak Prianto, Pak Herman, Pak Tarmono, dan semua pendengar Magelang FM. Terima kasih Mbak Ayu, selamat bertugas. Kasih kembali. Halo, selamat siang Pak Tri Mardiono. Pak Tri Mardiono ini di Kalimantan Timur. Apa kabar Pak? Selamat siang Gelang Telu Magelang FM. Selamat sore ya Pak ya. Gelang Telu Magelang Tempo dulu request lagu Marani Kar Desember Kelabu. Salam buat pendengar Radio Magelang FM. Oke, salam kembali. Eyang Dipo sore gelu request lagu Cinta dari Bimbo. Salam untuk penggemar Gelang Telu, penggemar lama Magelang FM. Makasih Mbak Ayu metugas. Oke, terima kasih. Bu Pramono di Bandongan, selamat sore Mbak Ayu dari Purpuramano di Bandongan. Request lagu Di Sini Aku Rindu Di Sana Kau Bercumbu, My Angela ya. Salam buat Bu Riono, Bu Wit, Bu Nani, Bu Haryani, Bu Eti, Bu Saduo, Bu Norma, Mama Vega, Pak Iwan, dan semua pendengar Radio Magelang FM dimanapun Anda berada. Kakak Mbak Ayu metugas ya selalu. Makasih, amin. Amin, amin, sehat selalu juga buat Bu Pramono di Bandongan ya. Oke, sahabat pendengar, kalau tadi saya hadirkan di balik banyak yang tidak diketahui sebelum Presiden pertama Republik Indonesia Bapak Insinyur Soekarno membacakan naskah proklamasi ya, atau membacakan proklamasi, di mana tadi saya juga menyampaikan sedikit tentang Laksamana Tadashi Maeda. Siapakah beliau? Tahukah Anda sahabat, Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah perwira angkatan laut Kekaisaran Jepang yang lahir di Kajiki, Kagoshima, Jepang pada 3 Maret 1898. Nah, pada masa pendudukan Jepang, ia bertugas di Jakarta sebagai kepala kantor penghubung angkatan laut dan angkatan darat Jepang. Lalu, mengapa rumahnya digunakan untuk merumuskan teks proklamasi? Nah, setelah Soekarno dan Muhammad Hatta kembali dari Rengas Dengklok pada malam 16 Agustus 1945, mereka bersama Ahmad Subarjo menemui Maeda, catat ya. Maeda dan meminta menggunakan rumahnya di Jalan Meiji Dori yang sekarang menjadi Jalan Imam Bonjol nomor 1. Rumah itu dipilih karena relatif aman untuk pertemuan dan berada di bawah lingkungan yang berada di bawah kewenangan Angkatan Laut Jepang, sehingga para tokoh Indonesia dapat merumuskan proklamasi tanpa gangguan dari pihak lain. Maeda sendiri memberikan tempat dan perlindungan tetapi tidak ikut merumuskan isi teks proklamasi. Ironisnya, setelah Indonesia merdeka, simpati Maeda terhadap perjuangan kemerdekaan justru membuatnya ditangkap sekutu dan dipenjarakan. Ia kemudian kembali ke Jepang setelah menjalani proses pemeriksaan dan tetap memiliki hubungan baik dengan Indonesia. Pada tahun 1974 ini, pemerintah Indonesia menganugerahkan bintang jasa Nararia kepadanya. Maeda meninggal di Tokyo pada 13 Desember 1977. Jadi, rumah seorang perwira Jepang itu akhirnya menjadi salah satu tempat paling penting dalam sejarah lahirnya Indonesia Merdeka. Nah, setelah itu momen di berikutnya saya bakal hadirkan, tahukah Anda mengapa bendera Indonesia itu merah putih? Nah, ditunggu ya. Nanti saya setelah lagu yang bakal saya hadirkan, saya akan sampaikan mengapa bendera Indonesia itu merah putih. Okay, sebuah lagu yang bakal saya hadirkan, Layu Sebelum Berkembang Tetika Adi. Tadi yang request boleh siapa ya, boleh suka aja deh buat sahabat semua yang selalu setia dengan saya Ayu Aldi Gelang Telu Magelang FM.

0: kenapa toh Jeng, pagi-pagi kok udah gak semangat?
1: Ini loh Jeng, anakku tuh gak lolos seleksi UTBK SNPT di kampus negeri.
0: Ya ampun, gak usah khawatir, gak usah kecewa, gundah gulana.
1: Lah orang tua mana toh Jeng yang gak kecewa kalau anaknya belum dapat kampus?
0: Sini, tak kasih tahu. Di Kota Magelang itu ada Akademi Kesehatan Dr. Sujono Jeng. Program studinya ada D3 Teknologi Laboratorium Medis dan D3 Rekam Medis Informasi Kesehatan. Apalagi Dek Tania cita-citanya pengen jadi tenaga kesehatan yang kompeten tuh. Cocok kalau mau lanjut di AKES Dr. Sujono.
1: Kalau soal biayanya gimana, Jeng?
0: Tenang aja, selain biayanya yang terjangkau, nanti juga dapat beberapa benefit loh. Antara lain tanpa tes seleksi, potongan biaya pendaftaran 50%, cashback biaya SPI sampai 20%. Udah gitu, bisa dicicil tiap bulan lagi.
2: Akademi Kesehatan Dr. Sujono menerima mahasiswa baru tahun ajaran 2026-2027. Untuk informasi lebih lanjut, datang langsung di kampus Akademi Kesehatan Dr. Sujono, Komplek RST Dr. Sujono. Hubungi 08-222-734-8778. Mari bergabung bersama Akademi Kesehatan Dr. Sujono. Siap mencetak generasi unggul, berkarakter, bermutu, relevan, dan berdampak.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita.

0: program apa itu, Pak?
1: Ini loh, Bu, program Harapan Magelang, program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
2: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang ber-KTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
3: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.

0: Ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
1: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
0: Stunting? Apa itu?
1: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
2: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
3: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
2: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
1: Kok ibu tahu sih?
2: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.
3: Ingat, cegah stunting itu penting.
4: Informasi tentang penanganan stunting dapat menghubungi fasilitas kesehatan terdekat atau di layanan tumbuh kembang anak Suroyo Hospital melalui WA Kontak Center 0811-2955-133, melalui telepon 0293-363-616, atau bisa datang langsung ke Suroyo Hospital Magelang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Layanan Tumbuh Kembang Anak Suroyo Hospital Magelang.
1: Wah, di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik A. Sekalian aku bagikan ke grup arisan.
5: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
1: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Maglang FM.
1: .48 lepas dari pukul 16 saat waktu di studio. Dan sesaat lagi saya bakal pungkasi kebersamaan Anda di Gelang Telu. Tapi seperti yang sudah saya janjikan, mengapa bendera kita merah putih? Tapi sebelumnya saya bakal sapa dulu Pak Tarstio di Jalan Rama. Halo, selamat sore Pak Tarstio, apa kabar nih? Request lagunya Senyum dan Harapan Golden Wing, dimana lagu ini dikirim untuk teman-teman SD Kanisius Pendowo alumni 6667, Bang Kirlan, Mas Haryanto, Mas Tejo dan Buriono, Bu Aryani, Pak Iwan, Bu Petrus, dan semua pendengar Gelang Telu tanpa terkecuali. Selamat mendengarkan. Makasih Jeng Ayu Al dan selamat bertugas sampai purna nanti. Kembali kasih Pak Tarstio. Mbak Murni Surabayan, assalamualaikum Mbak Ayu. Waalaikumsalam. Gelang Telu salam buat Oma Kenso, Mbak Susi, Pak Herman, Bu Sadua, Bu Eti, Mama Vega, Bu Tuti, Bu Nani, Pak Pri, Pak Tarmono, Om Yono, serta semua grup Merahati. Lagunya Jamal Merdad, makasih ya udah dibaca. Mesti rampe selesai dan salam sehat selalu, lancar rezekinya. Amin. Kalau tadi saya sudah sampaikan beberapa kilas balik perjalanan sebelum proklamasi ya, dimana saat ini tahukah Anda mengapa bendera Indonesia itu merah putih? Nah, jauh sebelum Indonesia merdeka, warna merah dan putih sudah dikenal dalam kebudayaan Nusantara. Salah satu jejak yang paling sering dikaitkan dengan merah putih adalah masa Kerajaan Majapahit. Dalam tradisi Jawa, perpaduan merah dan putih ini juga dikenal dengan ungkapan gula kelapa atau gula Jawa. Merah seperti gula dan putih seperti kelapa sebagai simbol yang kemudian berkembang dalam berbagai tradisi masyarakat. Merah dan putih juga muncul sebagai warna panji dalam sejarah Majapahit. Karena itu ketika semangat kebangsaan tumbuh pada awal abad ke-20, merah putih bukanlah simbol yang sama sekali baru, tetapi warna yang sudah memiliki akar budaya dalam sejarah Nusantara. Nah, pada 17 Agustus 1945, simbol itu kemudian hadir sebagai bendera pusaka, dijahit oleh Fatmawati dan dikibarkan dalam proklamasi kemerdekaan di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Jadi, merah putih yang kita hormati hari ini bukan sekedar pilihan warna. Ia membawa jejak panjang sejarah dan kebudayaan Nusantara hingga menjadi simbol negara Indonesia. Ya, seperti itu. Dan tak berasa purna sudah kebersamaan kita, kebersamaan Ayu bersama Anda di Gelang Telu Magelang FM. Saya mencoba hadirkan sebuah lagu-lagu yang udah di request, tapi kalau ada yang belum keputar apa daya, waktu jualah yang tidak memungkinkan. Ada Cinta Bimo, Bimbo, Di Sini Aku Rindu Di Sana, Kau Bercumbunya Daniati, Senyum dan Harapan Golden Wing, dan Hati Lebur Jadi Debu. Ayu El pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, selamat berhari Minggu. Meskipun segera usai ya, tetap semangat. Salam kemerdekaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, merdeka dan salam.

ngaturaken kasugengan para miyarsa kakung putri dalu menika Pak Eko sampun sumadyo malih wonten colonging radio badhe atur pisungsun arupi waosan buku Jawi kanthi asesirah dosane wong lanang karipta dening sederek Sudarmo Kadi. Para miyarsa monggo badhe kita wiwiti waosan buku enggal kanthi asesirah dosane wong lanang karipta dening sederek Sudarmo Kadi. Mboten kesupen saking studio Pak Eko Dimas Adi ngaturaken sugeng medhangetaken sumangga.

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning diwae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja, ah, yeay.
4: Dia, mau kemana? Pulang.
3: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
4: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
3: Korupsi apa? Waktu.
4: Nah, iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.

0: Mutiara Iman.
1: Hai orang-orang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kamu menyembahnya. Surat Al-Baqarah ayat 72.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 81 tahun Indonesia berdaulat

0: Waalaikumsalam. Bu RT.
1: Ibune ono ora, Pak?
0: Ono kae ning jero, ambeyene lagi kumat meneh, padahal wis berobat ning wae. Tapi rungono hasilnya.
1: Nek ambeyen ya kudune breksa ning khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
2: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Iya, Bu. Dari Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
5: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari pemerintah Kota Magelang. Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah Rp5.000.000 per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
6: Kota Magelang membangun bersama melayani sepenuh

Monggo sahabat pendengar pun kata lempen angin bersama ngelaras wonten ing dalu tinten Ahad malam Senin Lumantar 13 Gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Sareng kula diani. Lanjut sahabat pendengar menawi pun rawosaken swanten gamelan ingkang alon laras lan nyamleng. Lagi mesripun wonten raos tentrem wonten ing sak lebetipun mana. Lumengaten ugi kamardikan. Kamardikan menika badhe langkung endah menawi dipun isi kanthi katentreman, kerukunan lan raos pasedherekan ingkang saestu raket. Lah wonten ing pundi para leluhur saha para pahlawan ingkang sampun maringi tulodo bilih perjuangan nika mboten namung ngagem kekiyatan mawon ananging ugi mbetahaken satunggaling persatuan tekad lan pengorbanan menika mboten pun pungkiri. Lah piyambak minangka generasi penerus langgilak mestinipun satu sampun tata satunggaling kewajiban bilih piyambak nika jagi punapa ingkang sampun dipun perjuangaken dening para pahlawan. Langge mboten kedah kanthi perkawis ingkang ageng mboten. Namung kanthi tumindak prasaja ugi saged dados wujud wonten ing pundi piyambak nika ngisi kamardikan. Jagi kerukunan kalian tonggo tepalih saling tulung tinulung nalika wonten warga ingkang nandang kesisahan ngurmati tiang sepuh nuntun para muda supados dados generasi ingkang migunani lan ingkang boten kalah wigatos nguri-uri budaya lan kabudayan bangsa lha menika nggih. Niko sampun satunggaling coro anggen piyambak niko ngisi kamardikan kanthi sae. Lagi mugi-mugi kemawon piyambak anggenipun nglajengaken menapa perjuangan ingkang sampun dipun paringaken karo pahlawan niko saestu andadosaken bangsa Indonesia menika saya sae. Nggih, insyaallah. Matur nuwun. Sugeng dalu, sugeng laras. Nika ingkang wonten Kranggan Temanggung, wonten ing Kecamatan Tembara, desanipun Desa Dalangan. Gitu. Nah, aku bengi-bengi ngene iki nek wis jenenge rampungan kabeh iki langsung nang ngarepe radio dan nglaras iki penak gitu. Wah, lha ya saestu panci. Ingkang naminipun nglaras kanthi menapa wedal ingkang pun gandeni ke sekeca. Lah kanthi menapa sekecanipun mana ingkang pun gadahi menika kadang-kadang dadosaken piyambak leno. Lino saking larase lajeng boten mirengke radio namun dipun mirengke radio. Ngorok. Halo, insyaallah. Ya kadang-kadang nganti nggo saking larase gitu. Niki kedadosan niku. Ya padahal tinggal wonten Kampung Dalangan sing dalu sing laras mugi wonten sampun paringi sehat keluarga nggih. Monggo. Kalau rincangnya tumbuk ni sama angke paripun tapu songon dalu angkene pun ngelaras kending rincang yang tak pun kalau racik wontening kleningan nyamleng satu kali ngacoro ingkang mukio migunani waket datesaken pia ros raos tambah kandelipun angkene pun remen kalian kabudayan Jawi insyaallah nih
Neng gak acara ana manfaatnya percuma. Gitu. Ana mung mugi-mugi mawon kanthi menapa acara ingkang pun kemas wonten ing Radio Magelang FM nika tansah waget migunani tumrap piyambak. Insyaallah. Sing penting ku usaha nika penting. Monggo kula terima lan satunggaling gending yang sampun cuma awis menika wonten ladrang parisoto. Aturaken panas sedaya ing ngantos nyerangket menawi kleningan nyamleng. Lumantar 103,1 Magelang FM di udara untuk semua siaran keladani.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Pak, Pak.
3: Apa, Bu?
2: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor di Dukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
3: Loh, Bu, Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot, cukup datang ke kantor kelurahan aja.
2: Yang benar, Pak.
3: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
4: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Dukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Dukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
5: Panjenengan tak sesakit melacengakan

0: Yes, kerjaan dah beres. Sekarang pulang aja, ah. Yeay.
1: Dia mau kemana? Pulang.
0: Biasa, bro. Kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja, yuk.
1: Ah, dasar. Kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya. Korupsi waktu.
0: Korupsi apa? Waktu.
1: Nah, iya tuh. Korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah, ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
3: Aduh, piye ya mbak, cari kain batik buat acara keluarga besok, mana waktu udah mepet.
4: Kenapa tadi? Dari tadi kok ribut?
3: Gini loh mbak, aku tuh pusing cari kain batik yang bagus di mana ya?
4: Kenapa ora kain batik Magelang? Akeh jenise, mudah didapat, kualitasnya bisa menampil deh.
3: Batik Kota Magelang. Batik Magelang, batik asli dari Kota Magelang dan memiliki corak yang khas dengan jenis yang beragam. Ayo, pakai batik Magelang sebagai perwujudan rasa cinta terhadap kota kita dan membantu UMKM untuk berkembang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.

Monggo sahabat pendengar angin arkun saming laras gending gerinjawi. Monggo tas pengkloterakan lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Wonten ing dinten Ahad tanggal 16 Agustus 2016 ya. Kalau pitados ana mboten ana mung kita Magelang kemawon ananging sedaya wilayah ingkang mlebet wonten NKRI menika mlebet wonten ing wulan Agustus sak mestinipun sampun katingal meriah ya. Meriah wonten ing pundi sami kersa anyeng kuyung menapa nyambut dumuginipun dinten ulang tahun kamardikan RI ingkang kaping 81. Bendera merah putih nggih sampun samipun pasang. Umbul-umbul nggih samipun pasang. Gapura-gapura sampun sami dipun rias sehingga katon indah. Katon wilayah Indonesia menika menyala merah putih. Ye. Lah menika. Apa menawi menika kuwi wujud satunggaling raos tresno dumateng tanah air. Ye. Wonten ing pundi tresno dumateng tanah air lak mestinipun raos nasionalisme ingkang pun gadahi menika kuwi nggih. Menawi mboten nggadahi raos tresna lek mestinipun nggih mboten kersan nonting pundi nderek nyengkuyung anggenipun mengeti hari ulang tahun kemerdekaan RI menika nggih. Lan uki semanten uki menika. Menika uki dados satunggaling wujud raos tresna dumateng tanah air nggih menika kanthi nguri-uri kabudayan. Lan menika kleningan nyamleng ingkang sami pun rasakan wonten ing dalem menika minangka salah satunggaling warisan budaya Jawi ingkang sampun turun temurun nggih. Swanten geng, kenong, bunang, saron, kendang saha ricikan gamelan sanesipun menika nyawiji dados satunggaling laras ingkang endah. Lasa pendidikan gada swanten piyambak-piyambak ananging nalika dipun melayang gini pun nika dipun mainaken nika kanthi sesarengan nika saged ngasilaken harmoni ingkang nyameng sekeca menawasaken. Lah kanthi menika piyambak waget mendhet satunggaling piwulang bido mboten ateges kedah pisah. Gila, ini kok piyambak waget waget bido suku, bido budoyo, bido pamanggi ananging tetep saged sesarengan minangka bangsa Indonesia. Menika nggih. Menika ingkang dados satunggaling kegiatan bangsa piyambak. Bhinneka tunggal ika. Berbeda-beda ananging tetep satu. Nggih, nika. Masyaallah. Nggih. Sahabat pendengar pangajap kagem bangsa Indonesia ing yuswa Republik Indonesia ingkang kaping 80 menika sumangga piyambak sami-sami tetungo mugi-mugi Indonesia tansah pinaringan kamulyan. Mugi-mugi bangsa Indonesia tansah pinaringan tentrem lan ayem. Mugi-mugi masyarakatipun tansah guyub rukun lan tebi saking pasulayan. Lan mugi-mugi
poro mudo Indonesia dados generasi ingkang unggul, santun, kreatif lan gadah budi pekerti ingkang luhur. Insyaallah mugi pembangunan saged maringi kemakmuran ingkang langkung wiyar tumrap masyarakat, lan mugi kita sedaya tansah saged jagi persatuan lan kesatuan bangsa. Nggih, amargi bangsa ingkang ageng menika mboten namung bangsa ingkang gadah sumber daya ingkang kathah, ananging ugi bangsa ingkang rakyatipun nika saged sami ngurmati, sami ngajeni lan sami nyengkui. Amargi bangsa ingkang ageng menika mboten namung bangsa ingkang gadah sumber daya ingkang kathah, ananging ugi bangsa ingkang rakyatipun nika saged sami

menika mboten satunggal dados satunggaling kebiasaan mawon. Seremonial mawon mboten. Hanamung piyambak mugi-mugi saestu waget mendhet menapa maknanipun wonten ing pundi piyambak mengerti dinten kamardikan menika. Insyaallah nggih. Donga dinongo eling-elingke anggenipun piyambak mugi waget ngleksanani menapa panyuwunipun para pahlawan ingkang sampun ngorbanaken jiwa dan raganya untuk memerdekakan Indonesia. Ya mugi-mugi mawon. Nggih. Matur nuwun. Ibu Indarto sekalian Koko Prabu ingkang wonten tuk songo sugeng dalu sugeng laras alhamdulillah lek sinaosa kula niku mboten pinak ning mesti mirengke alhamdulillah matur nuwun nggih matur nuwun matur nuwun mugi-mugi kanthi menapa gedhe-gedhe ingkang pun kalau aturaken menika saestu kagendhamel saya nglarasipun anggenipun sami istirahat sinambi nglaras gending-gending jawi ingkang tasipun kula aturaken wonten ing kleningan nyamleng lumantar 103,5 gangsal Magelang FM di udara untuk semua usia. Bon monggo ngelaras malih kemawon kalian menikah satu galing gending kang kalau terakan tentang rencang-rencang ingkang wonten kerangkan temanggung ingkang badi pindah segera nggih monggo pun larasin wonten ing kelenengan nyamleng.

0: Wah, baik, Mbak. Kamu gimana?
1: Baik dong. Wah, usahamu sekarang makin lancar nih kelihatannya.
0: Ya, lumayan, Mbak. Yang penting bisa jalan. Tapi aku masih bingung soal izin usahaku. Bisa bantu nggak, Mbak? Kamu kan banyak kenalannya gitu.
1: Malah, Mas, Mas. Kalau izin usaha, sekarang sudah mudah sekali. Kita sendiri juga bisa. Semua melalui online single submission.
0: Oh, gitu?
1: Iya, gampang banget. Langsung aja urus izin usahamu. Banyak manfaatnya juga kok.
0: Tapi apa aja manfaatnya?
1: Gini, Mas. Dengan kita memiliki izin usaha, salah satunya kita nggak disibukkan lagi dengan isu penertiban. Karena sudah legal.
0: Oh, iya ya?
1: Selain itu, Mas, kita juga lebih mudah kalau mau pinjam kredit ke bank untuk usaha kita.
0: Oh, iya, iya.
1: Dan satu lagi, kita juga dapat kesempatan sarana promosi dari pemerintah juga.
0: Wah, enak sekali kalau begitu. Menguntungkan untuk kita juga ya, Mbak.
1: Yoi, Mas.
2: Iklan layanan masyarakat ini persembahan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik bekerjasama dengan UMKM Kota Magelang.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Weh, Bu RT. Ibune ono ora, Pak?
4: Ono kain jero, ambeyane lagi kumat meneh, padahal wis berobat nang diwae. Tapi rungono hasilnya.
3: Nek ambeyen ya kudune breksa nang khusus ambeyen ning sedak pom bensin manding Temanggung kae.
5: Tahukah Anda tentang penyakit ambeien atau wasir? Gejalanya perut terasa panas, BAB keluar darah atau benjolan pada dubur. Segera datang ke klinik ambeien Temanggung tanpa operasi dan injeksi. Untuk pasien wanita akan ditangani sesama wanita. Alamat praktek, Jalan Gatot Subroto Perum Gria Manding Asri, RT 6 RW 1 atau tepatnya sebelah barat pom bensin Manding Temanggung, kurang lebih 30 meter. Lihat papan nama Klinik Ambeien. Khusus bulan ini harga obat Rp25.000 untuk sekali minum. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0852-2902-2406. Kesembuhan Anda adalah prioritas kami.
6: Panjenengan tasih saged nglajengaken midhangetaken pasugatan klonengan nyamleng lumantar 103.

0: Di grup WA RT ada yang bagi-bagi link bansos dan undian gratis nih. Aku klik sekalian aku bagikan ke grup arisan.
1: Eits, jangan asal klik, apalagi disebar. Zaman sekarang kudu cerdas digital. Kamu nggak takut data pribadimu bocor dan dipakai untuk pinjol?
0: Magelang, yuk amankan data pribadimu dengan langkah ini. 1. Jangan sembarang membagikan link berisikan data pribadi ke WA Group dan medsos lain. 2. Pastikan hanya pihak terpercaya yang dapat mengakses data pribadi kamu. 3. Ganti password email dan aplikasi secara berkala. 4. Jangan asal klik link dan membuka file mencurigakan yang dibagikan di WA Group. Jika kamu menemukan kebocoran data, tautan mencurigakan, kerentanan atau indikasi peretasan pada portal resmi pemerintah Kota Magelang, segera hubungi tim tanggap insiden siber Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang melalui email di alamat csirt@magelangkota.go.id atau hubungi nomor WhatsApp 0822-8173-4545. Ayo amankan data pribadimu. Data pribadi terjaga, hari-hari bahagia.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Bukannya ngerjain tugas kuliah, malah mainan HP terus nih.
1: Jangan salah, ini juga lagi nyari data-data tugas kelompok kita kok.
0: Emang ada aplikasi untuk nyari data-data sekota Magelang?
1: Ada dong, kamu tahu Datago kan? Portal satu data kota Magelang itu sekarang sudah ada aplikasi berbasis Androidnya loh. Namanya Datago Mobile.
0: Wah, makin gampang dong nyari-nyari data.
1: Iya, gak cuma gampang aksesnya, tapi datanya juga variatif dan dijamin validitasnya.
0: Tampilannya informatif juga ya?
1: Tentu dong, kamu bahkan bisa ikutan polling kepuasan layanan dan ngajuin permohonan data juga lewat Datago Mobile.
0: Ribet nggak tuh installnya?
1: Waduh, gampang banget. Kamu tinggal masuk aja ke Play Store, terus cari kata kunci Datago. Terus langsung install deh. Aplikasinya juga ringan banget kok, nggak bakal bikin HP kamu jadi tambah lemot.
0: Seru banget. Install juga ah, biar nyari data langsung sat-set, nggak pakai ribet.
1: Datago Mobile.
2: Datago Mobile
1: merupakan wujud komitmen pemerintah Kota Magelang dalam mewujudkan kualitas layanan data bagi masyarakat dan mendukung terwujudnya satu data Indonesia. Cari data, Datago Mobile aja.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo dan Statistik Kota Magelang.
4: Yes, kerja Anda beres. Sekarang pulang aja ah, yeay.
5: Dia mau kemana? Pulang.
4: Biasa bro, kerjaanku udah kelar. Terus si bos kan lagi nggak di kantor. Ngapain di sini? Pulang aja yuk.
5: Ah dasar, kebiasaan tuh. Tiap bos pergi, ikutan pergi. Korupsi namanya, korupsi waktu.
4: Korupsi apa? Waktu.
5: Nah iya tuh, korupsi waktu. Korupsi nggak hanya identik dengan uang. Korupsi dimulai dari hal-hal kecil. Dengan tidak melakukan pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan adalah korupsi waktu. Nah ayo, cegah korupsi dan jangan jadikan sebagai budaya di tempat kerja.
3: Iklan layanan masyarakat ini
4: dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
6: Panjenengan tasih saged melajengaken

Sahabat pendengar Sutrisno Budoyo Radio Magelang FM, segera malih badhe kagiyaraken saking Radio Magelang FM wonten ing gelombang 103,5 program Kedupa Mataram. Wontene program menika produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta.

0: Mekaten kelawau sahabat pendengar Sutrisno Budoyo, program Ketoprak Mataram produksi saking Radio Republik Indonesia Yogyakarta. Ingkang waket pun midhangetaken sahabat-sahabat dinten Sabtu lan Minggu, tabuh 11 dumugi tabuh 12 dalu. Lumantar 103,5 gangsal Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.
1: Cekap semanten Sutrisno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram wekdal menika. Kanti ngaturaken lampahan kauripan. Ing wusana keluarga Ketoprak Mataram ngayujakarta ngaturaken sugeng pepisahan. Mugi rahayu ingkang sami pinanggih.

Dengan demikian, berakhir sudah tugas kami dalam mengantarkan program siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Sekali di udara.

dari Jalan Pahlawan nomor 74 Kota Magelang melalui frekuensi 103,5 FM. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kota Magelang akan menghantarkan program sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari. Radio Magelang FM di udara untuk semua usia.

Sesaat lagi Anda ikuti Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

bihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat berjumpa kembali dalam program Cahaya Iman. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat pendengar yang dirahmati oleh Allah, perkenankanlah saya Niken Prastiorini, penyuluh agama Islam dari kantor Kementerian Agama Kota Magelang, menemani sahabat pendengar dalam beberapa menit ke depan. Alhamdulillahirrabbilalamin, sebuah kesyukuran yang tak terhingga. Pada kesempatan kali ini, kita kembali dipertemukan dalam ruang dengar ini. Ruang di mana kita sejenak menepi dari hiruk pikuk rendahnya kesibukan duniawi untuk melapangkan dada dan membasahi jiwa kita dengan petunjuk ilahi. Sahabat pendengar, pernahkah Anda memperhatikan bagaimana kita manusia mendefinisikan kehidupan? Ketika roda kehidupan berada di atas, saat rezeki lancar, tubuh sehat, promosi jabatan didapat, atau anak-anak berprestasi, dengan sangat cepat kita mengucapkan alhamdulillah, Allah sedang sayang pada saya. Namun sebaliknya, ketika roda kehidupan berputar ke bawah, saat usaha sepi, sakit tak kunjung sembuh, atau musibah melanda, tidak jarang batin kita bertanya, ya Allah, apa salahku sampai engkau mengujiku seperti ini? Kita cenderung menganggap kebaikan sebagai pertanda kasih sayang dan memandang kesulitan sebagai bentuk ujian ataupun hukuman dari Allah. Padahal Al-Quran memiliki sudut pandang yang sangat berbeda dan revolusioner tentang hakikat kehidupan. Dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 35, Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu kalimat yang sangat singkat namun sangat tegas dan membongkar seluruh asumsi dasar manusia tentang ujian hidup. Mari kita bedah ayat ini lalu kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari kita di mana dinamika masyarakat sangat bergejolak ini. Mari kita mulai dengan meresapi bagian awal dari surah Al-Anbiya ayat 35 ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman,

Al-Maut. Nah, ayat ini diawali dengan Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Sahabat pendengar rahimakumullah, mengapa Allah memulai pembicaraan pada ayat ini tentang ujian hidup dengan menyebutkan kematian? Nah, Allah ingin memberikan kita kerangka waktu atau time frame. Kematian adalah satu-satunya hal di dunia ini yang kepastiannya 100%. Namun, tak ada seorang pun yang tahu waktu tepatnya. Waktunya dirahasiakan serapi-rapinya oleh Allah. Peringatan ini hadir agar manusia menyadari bahwa dunia ini adalah panggung sementara, tempat persinggahan yang memiliki batas waktu atau deadline. Jadi hidup di dunia ini tidak selama-lamanya, ada deadline-nya. Apapun yang kita alami di dunia ini, entah itu tawa gembira ataupun tetesan air mata, semuanya memiliki tanggal kadaluarsa. Ketika seseorang sadar bahwa akhir dari perjalanan dunianya adalah maut, maka ia tidak akan terbuai saat berada di puncak kejayaan, dan ia tidak akan putus asa saat berada di dasar jurang penderitaan. Kematian adalah pengingat terbaik bahwa dunia bukanlah tempat tinggal, melainkan tempat meninggal. Dunia adalah ruang ujian, bukan tempat penerimaan hadiah yang abadi.

pendengar yang dirahmati oleh Allah, selanjutnya kita masuk ke inti dari ayat ini. Sebuah formula kehidupan yang luar biasa. Allah melanjutkan firman-Nya, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Yang artinya, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Perhatikan kata yang Allah gunakan, fitnah. Allah menegaskan bahwa Allah menguji manusia dengan dua hal yang saling bertolak belakang. Bisyari wal khairi. Bisyari artinya dengan keburukan atau kesulitan. Wal khairi yang artinya kebaikan atau kesenangan. Mari kita refleksikan bagian ini dengan realita masyarakat Indonesia pada hari ini. Secara insting, kita sangat mudah mengenali bahwa sebuah keburukan seperti kemiskinan, PHK, penyakit, kekeringan, atau bencana alam adalah suatu ujian. Ketika kesulitan itu datang, naluri seorang muslim biasanya akan tergerak untuk berdoa, membaca doa tolak bala, bersabar, dan kembali mendekat ke masjid. Ujian berupa kesusahan atau kesulitan ini ibarat rambu-rambu berhenti. Kalau di jalan itu lampu lalu lintas ketika berwarna merah. Nah, hal ini yang memaksa kita untuk sadar dan beristighfar. Namun, bagaimana dengan ujian yang berupa kebaikan? Nah, inilah jebakan terbesar manusia modern. Seringkali kita tidak sadar bahwa kemudahan, kekayaan, popularitas, kecanggihan teknologi, bahkan jabatan politik adalah ujian yang jauh lebih berat daripada kesulitan. Bahkan dulu saat Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ketika beliau terpilih menjadi seorang khalifah, beliau mengatakan bahwa ini adalah sebuah ujian yang sangat berat. Namun, zaman sekarang ini, di era ini, orang-orang berebut menjadi seorang pemimpin, seorang DPR, seorang yang menjabat pada jabatan politik. Padahal hal tersebut adalah suatu hal yang berat untuk diemban. Di era digital dan gaya hidup konsumtif masyarakat sekarang ini, ujian berupa kebaikan itu sangat terasa. Ketika saldo rekening kita bertambah, apakah itu membuat kita semakin dermawan? Atau justru melahirkan sifat kikir dan gaya hidup pamer atau hedonisme? Kadang kita lupa bahwa harta yang kita miliki adalah titipan dari Allah. Kita akan lupa ketika kita mendapatkan suatu kebaikan yang melimpah. Seakan-akan dunia ini adalah hal yang kekal, sehingga kita membanggakan apa yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Lalu, ketika kita diberi jabatan dan wewenang publik, apakah itu digunakan untuk melayani masyarakat
atau justru menjadi pemicu timbulnya penyalahgunaan kekuasaan? Apakah hal tersebut dijadikan sebagai hal yang membuat kita melenceng dari alur yang seharusnya ketika sudah menjabat menjadi kesempatan untuk menyalahgunakan wewenangnya? Lalu ketika kita diberi kemudahan akses informasi dan media sosial, apakah itu menjadikan kita orang yang bijak atau justru membuat kita sombong dan mudah merendahkan orang lain? Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ujian dengan kesusahan itu berat, tetapi ujian dengan kesenangan itu jauh lebih sulit. Kesusahan membuat kita ingat kepada Allah, sementara kesenangan seringkali membuat kita lupa diri. Banyak orang lulus saat diuji dengan kemiskinan. Mereka tetap sabar untuk beribadah, tetap mendekatkan diri kepada Allah. Namun, tidak sedikit yang gugur ketika diuji dengan kekayaan. Mereka menjadi sombong, meninggalkan ibadah, dan melupakan fakir miskin. Padahal di dunia ini Allah menciptakan keseimbangan. Ada orang kaya, ada orang miskin. Disitulah kesempatan seorang yang kaya untuk membantu bersedekah pada orang yang kurang mampu. Akan tetapi, seringkali orang yang diberikan kekayaan lupa bagaimana ia harus memanfaatkan hartanya dengan sebaik-baiknya. Maka, baik nikmat maupun musibah di bumi Nusantara ini, kedua-duanya adalah kertas ujian yang sama-sama harus kita jawab dengan sikap yang tepat. Sabar saat diuji kesulitan dan syukur saat diuji kelapangan.

0: senantiasa dirahmati oleh Allah, ayat yang sangat indah ini ditutup dengan sebuah muara yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Wa ilayna turja'un, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Kalimat wa ilayna turja'un adalah kunci dari seluruh teka-teki kehidupan. Pada akhirnya, semua lembar jawaban dari ujian kebaikan ataupun keburukan akan dikumpulkan dan diperiksa di hadapan Sang Maha Adil. Di hari pengembalian itu, Allah tidak akan bertanya seberapa kaya kita, seberapa terkenal kita, seberapa tinggi jabatan kita di dunia, melainkan Allah akan bertanya, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dialirkan. Allah tidak akan bertanya seberapa tinggi jabatan kamu, melainkan seberapa besar kamu menjadi bermanfaat bagi orang lain, seberapa besar manfaat yang kita hadirkan untuk orang-orang yang kita pimpin. Lalu Allah juga tidak bertanya seberapa terkenal kamu, seberapa terkenal kita, melainkan Allah akan menanyakan hal-hal apa saja yang kamu bagikan kepada masyarakat melalui terkenalnya kamu, seberapa bermanfaat hal-hal yang kamu bagikan. Tadabur Quran Surah Al-Anbiya ini mengantarkan kita pada 3 perubahan sikap mental. Ubah sudut pandang terhadap nikmat mulai hari ini. Jangan lagi memandang fasilitas hidup, kesehatan, dan kelancaran rezeki sekedar sebagai hadiah. Pandanglah itu semua sebagai soal ujian yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Jangan sampai kita terlena dengan hal-hal kebaikan yang Allah berikan sekarang. Yang kedua, perubahan sikap, yaitu keseimbangan sikap. Ketika dihadang kesulitan, lihatlah jiwa dengan sabar, sambil meyakini bahwa kesulitan itu sedang membersihkan dosa-dosa kita. Kesulitan itu sedang merontokkan kesalahan-kesalahan kita. Ketika kita dilimpahi dengan kesenangan, ikatlah jiwa dengan syukur dan kerendah hatian agar tidak jatuh ke dalam jurang kesombongan. Ketika diberikan harta yang melimpah, bersyukurlah dengan bersedekah, dengan berzakat. Lihatlah orang-orang yang berada di bawah kita. Jangan malah melihat orang-orang dengan kekayaan yang lebih kaya dari kita, sehingga itu akan membuat kita merasa selalu tidak cukup dengan hal-hal yang diberikan oleh Allah. Sikap yang ketiga, yaitu fokus pada akhir cerita. Ingatlah bahwa dunia ini hanya panggung sementara. Kelulusan sejati bukan diukur dari persepsi tetangga atau jumlah pengikut di media sosial, melainkan kelulusan itu diukur saat kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah dan membawa amalan yang diridhoi olehnya. Tanpa ridho oleh Allah, kita akan sengsara. Kita akan jauh dari Allah. Semoga Allah menyucikan hati kita, membimbing jempol, jari, dan lisan kita, serta memberikan kita kekuatan untuk lulus dari ujian kesulitan maupun ujian kesenangan di bumi tempat kita berpijak ini. Semoga setiap langkah yang kita ambil selalu diridhoi oleh Allah, sehingga semuanya bisa berjalan dalam koridor yang seharusnya. Sahabat pendengar, tak terasa sudah hampir setengah jam kita lalui. Terima kasih atas kebersamaan yang sangat berharga ini. Kita meresapi ayat-ayat Allah, ayat-ayat kehidupan yang Allah turunkan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bermanfaat, bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Niken Prastiorini, mohon pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan dalam penyampaian. Mari teruslah untuk melangkah dengan sabar dan penuh dengan syukur. Akhirnya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cahaya Iman. Cahaya Iman dari 103.5 Magelang FM.

Selamat pagi, sahabat pendengar 103,5 Magelang FM di udara untuk semua usia. 81 tahun Indonesia merdeka, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Selamat pagi, sahabat pendengar, selamat berjumpa dengan tanggal 17 Agustus 2026 ya. Merdeka. Salam merdeka yang diucapkan berulang-ulang. Ya mungkin saja tadi malam Anda melakoni malam tirakatan sebagai rasa syukur begitu ya. Kalau di hari ini bukan hanya rasa syukur, tapi juga bisa menjadi ajang kekeluargaan yang lebih erat, kemudian kegotong royongan, dan juga rasa saling memiliki. Sahabat pendengar, menemani di aktivitas pagi hari ini, tentu saja ini menjadi siaran yang luar biasa ya bagi Radio Magelang FM untuk dapat membersamai sahabat pendengar yang nantinya ini mengikuti upacara 17 Agustus 2026. Vita bersama dengan rekan-rekan akan membersamai para petugas yang juga bertugas pada pagi hari ini untuk bisa menyiarkan siaran khusus terkait dengan pengibaran bendera di tanggal 17 Agustus. Semoga sahabat pendengar dalam keadaan sehat semuanya dan pagi hari ini sudah bersiap diri apalagi akan bertugas menjadi pembawa bendera atau mungkin sebagai pasukan khusus pengibar bendera atau protokol dan lain sebagainya gitu ya, diberikan kelancaran selalu. Amin. Oke deh, gak usah pakai lama, sahabat pendengar bisa gabung dapetin lagu-lagu favorit ya di 0882 135 135, dan juga telepon di 366 899. Oke sahabat pendengar, sebuah lagu spesial yang langsung Vita akan hadirkan dari Alfie Ref dan juga Tania Sofian, Tanah Nirmala.

0: Korupsi dimulai dari hal kecil. Termasuk gratifikasi yang kerap dianggap biasa. Tapi sekecil apapun bentuknya, gratifikasi bisa merusak integritas dan kepercayaan publik.
1: Gratifikasi adalah pemberian dalam bentuk apapun kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya. Menerima hadiah, bingkisan, atau fasilitas dari pihak berkepentingan bisa masuk kategori gratifikasi.
0: Pemerintah Kota Magelang mengajak seluruh aparatur dan masyarakat untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Laporkan bila menemukan praktik yang mencurigakan.
1: Laporkan gratifikasi ke unit pengendalian gratifikasi milik Pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi.
0: Bersih itu hebat, bebas gratifikasi. Wujudkan Pemerintah Kota Magelang yang transparan dan akuntabel.
2: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.
3: Pak, ini tagihan uang kuliah anak kita udah keluar loh, Pak.
4: Iya, Bu. Bapak juga udah lihat. Tapi hasil kerja Bapak bulan ini belum cukup untuk membayarnya.
3: Duh, kasihan anak kita, Pak. Dia sudah belajar sungguh-sungguh. Jangan sampai kuliahnya terhambat.
4: Oh iya, Bu. Tadi Bapak dengar informasi dari Pak RT bahwa Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Sosial punya program Harapan Magelang.
3: Loh, program apa itu, Pak?
4: Ini loh, Bu. Program Harapan Magelang. Program pembiayaan pendidikan bagi mahasiswa pendidikan vokasi.
0: Kabar baik bagi mahasiswa baru dan mahasiswa aktif jenjang pendidikan vokasi yang berKTP Kota Magelang. Kini saatnya memanfaatkan program Harapan Magelang dari Pemerintah Kota Magelang. Program Harapan Magelang berupa pemberian bantuan beasiswa pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin. 2. Bantuan biaya pendidikan berupa uang tunai untuk membiayai pembayaran uang kuliah tunggal atau sumbangan pembinaan pendidikan untuk semester berjalan. 3. Program Harapan Magelang diberikan dalam bentuk bantuan biaya pendidikan sejumlah 5 juta rupiah per mahasiswa per semester. Ayo, jangan lewatkan kesempatan ini. Pastikan Anda memenuhi persyaratan untuk menjadi prioritas program Harapan Magelang. Segera daftarkan diri Anda melalui link tr.ee/program-harapan-magelang atau datang langsung ke Dinas Sosial Kota Magelang. Pendaftaran dibuka hingga 31 Agustus 2026.
2: Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh

0: Hatta Mutiara karya Bung Karno, proklamator dan presiden pertama Republik Indonesia. Barang siapa takut menghadapi persoalan, ia sebenarnya takut menghadapi kemajuan.
1: Insan edukasi, kita diajak untuk berani menghadapi tantangan hidup dan tidak menghindarinya. Dengan berani memecahkan segala persoalan, kita menjadi tahu bagaimana sebuah persoalan diselesaikan. Beranikah kita menghadapi tantangan hidup?

0: Bu.
1: Aduh, Pak. Ini kita kan harus segera ngurus kartu keluarga baru nih. Tapi kalau harus ke mall pelayanan publik atau kantor Disdukcapil, waktunya mepet. Terus gimana ya?
2: Loh, Bu. Ibu belum tahu ya? Sekarang di Kota Magelang, ngurus dokumen kependudukan sudah lebih mudah. Nggak perlu repot-repot. Cukup datang ke kantor kelurahan aja.
1: Yang benar, Pak.
2: Iya, Bu. Sekarang udah ada inovasi Silandak.
3: Yuk manfaatkan inovasi Silandak. Sinergitas layanan administrasi kependudukan sampai dengan kelurahan dari Disdukcapil Kota Magelang. Pelayanan makin dekat, makin mudah, dan makin cepat. No ribet, no calo, 0 rupiah, 0 kilometer. Mengurus dokumen administrasi kependudukan, kini cukup datang ke kantor kelurahan sesuai domisili. Persiapkan persyaratan yang lengkap dan benar dalam bentuk file JPG yang akan diunggah dalam layanan online, layanan administrasi kependudukan dalam sistem jaringan atau Ladusing, maupun melalui IKD atau identitas kependudukan digital. Dokumen yang selesai diproses dan diterbitkan akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau nomor WA pemohon. Semua pelayanan adminduk gratis, tidak dipungut biaya. Mari manfaatkan layanan Silandak untuk mengurus dokumen kependudukan secara mudah, cepat, dan efisien. Disdukcapil Kota Magelang, membangun bersama, melayani sepenuh hati.
4: Lah, Den Bagas, saiki kerjoning Pemkot Magelang yo. Hebat, hebat.
5: Nggih Pak RT, tapi tanggung jawab saya gede. Saiki kabeh ASN kudu bersih, ora oleh nambah gratifikasi.
4: Lah, gratifikasi kuwi piye to maksude le?
5: Gratifikasi kuwi pemberian, hadiah, amplop, bingkisan, atau apapun sing ono kaitane karo tugas kantor. Kabeh kudu dilaporke Pak RT, ora oleh ditampa sembarangan.
3: Warga Kota Magelang, ayo dukung kampanye anti korupsi dan pengendalian gratifikasi. Tolak hadiah atau pemberian apapun yang bisa mempengaruhi keputusan dinas. Jujur dalam bekerja dan wujudkan pelayanan publik yang bersih. Laporkan gratifikasi melalui unit pengendalian gratifikasi milik pemerintah Kota Magelang atau melalui aplikasi gratifikasi online milik Komisi Pemberantasan Korupsi. Korupsi dilarang, gratifikasi dikendalikan. Kanggo Kota Magelang sing resik, jujur, lan bangun masa depan sing apik.
6: Membangun bersama, melayani sepenuh hati.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang.

0: Magelang, seputar kota.
1: Dari 103,5 Magelang FM, Vita hadir untuk Anda dalam Magelang seputar kota. Sahabat pendengar, sebanyak 68 pelajar dari SMA, SMK, dan MA sekota Magelang resmi dikukuhkan sebagai pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka Kota Magelang 2026. Mereka terdiri atas 39 siswa putra dan 29 siswi putri. Pengukuhan dipimpin Wali Kota Magelang Damar Prasetyo di Pendopo Pengabdian Wali Kota Magelang Sabtu 15 Agustus 2026 setelah para anggota Paskibraka menjalani pemusatan latihan intensif sejak 20 Juli 2026. Dalam amanatnya, Damar meminta anggota Paskibraka tidak memandang tugas pengibaran bendera sekadar sebagai seremonial. Menurutnya, Sang Merah Putih membawa sejarah perjuangan dan pengorbanan para pahlawan yang harus dipahami oleh generasi penerus. Damar mengingatkan menjadi anggota Paskibraka merupakan amanah yang menuntut integritas, kedisiplinan, bukan hanya saat menjalankan tugas di lapangan, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika beraktivitas di ruang digital. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Kota Magelang Agus Satio Haryadi mengatakan, pembentukan Paskibraka tidak semata-mata untuk menyiapkan petugas upacara HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Program tersebut juga diarahkan sebagai bagian dari pengadaran calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila. Setelah dikukuhkan, ke-68 anggota Paskibraka Kota Magelang 2026 akan menjalankan tugas utama pada upacara peringatan Hari Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tingkat Kota Magelang serta aubade dan penurunan bendera merah putih 17 Agustus 2026 di lapangan Rindam 4 Diponegoro Kota Magelang. Sahabat pendengar, kabar terbaru seputar nasional terkini terus bisa disimak hanya di Kabar Indonesia dari 103,5 Magelang FM.

Semangat pagi 103,5 Magelang FM. Selamat beraktivitas ya sahabat pendengar di hari ini, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang punya banyak sekali sejarah dan juga tonggak-tonggak yang bisa membuat kita berdiri saat ini dengan penuh demokrasi, penuh kebebasan, dan juga penuh dengan hal-hal yang patut disyukuri begitu ya, sebagai perjuangan para pahlawan. Dan sahabat pendengar, menuju ke detik-detik proklamasi, Radio Magelang FM hadir di pukul 7 nanti untuk bisa menyiarkan langsung rangkaian demi rangkaian upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di lapangan Rindam di Diponegoro, Kota Magelang. Vita akan bacakan dulu ya WhatsApp yang sudah gabung di 0882 135 135. Nampaknya Vita bisa memutarkan lagu hanya di sebelum pukul 7 ya sahabat pendengar. Oke, apa kabar buat Theo? Selamat beraktivitas ya. Ada juga dari Mbak Murni, selamat pagi, salam merdeka. Kirim salamnya buat Oma Kenzo, ada Mbak Susi juga, Pak Pri, Mbak Nadine dan Bu Endang Wahyu ya, Bunda Sadowo, Bu Riono, ada Mama Vega juga, Javi, Om Yono, Bu Tuti, Haryanti dan juga Bu Nani, Mbak Yuli Hera, Mbak Eni Widya, dan buat pendengar Radio Magelang FM semuanya saja. Apa kabar Bu Javi? Salam merdeka Jav. Kabar baik ya. Lagunya Ungu Indonesiaku, metugas aja. Salam merdeka buat semua yang sedang menyimak. Vita ucapkan selamat beraktivitas. Semoga apapun yang tengah akan dihadapi diberikan kelancaran. Oke, sahabat pendengar, Radio Magelang FM akan menghadirkan siaran khusus kemerdekaan di 81 tahun 2026 ini. Jadi pastikan untuk bisa menyimak apa saja yang akan dibahas bersama dengan rekan yang bertugas di lapangan nanti. Indonesiaku, ungu.

0: Sahabat, tahukah Anda? Infeksi menular seksual atau IMS dapat menyerang siapa saja. Ini jangan dianggap sepele. Jika tidak ditangani, IMS dapat menyebabkan gangguan kesehatan serius. Dari data Kementerian Kesehatan, tercatat 63.544 orang terdeteksi IMS di tahun 2025. Ya, infeksi menular seksual umumnya ditularkan melalui hubungan seksual. Sayangnya, seringkali tanpa gejala. Tanda dan gejala IMS pada perempuan seperti keputihan, nyeri perut bagian bawah, luka yang gatal dan nyeri, serta muncul benjolan atau kutil di area intim. Sedangkan tanda dan gejala IMS pada laki-laki, nyeri atau perih saat kencing, terdapat cairan tidak normal dari kelamin seperti kencing nanah, dan luka yang gatal disertai nyeri dan muncul benjolan atau kutil di area intim. IMS yang tidak diobati dapat menjadi pintu masuk HIV. Peluang penularan meningkat 5 hingga 10 kali lipat, terutama bila ada luka. Nah, penting untuk kita menjaga perilaku hidup sehat. Jangan tunggu gejala. Ayo datang dan periksa di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik. Lindungi diri dan orang terdekat kita.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Magelang FM.
2: Halo Dede, ayah tidak sabar menanti kehadiranmu.
3: Semoga anak kita sehat dan tidak stunting ya, ayah.
2: Stunting? Apa itu?
3: Stunting itu kerdil dan kurang gizi.
4: Lebih tepatnya, stunting adalah kondisi ketika pertumbuhan anak terhambat dan anak tidak mencapai tinggi badan yang optimal. Nah, kondisi ini dapat mempengaruhi kesehatan dan masa depan anak.
5: Terus, bagaimana mencegahnya, Bu?
4: Pencegahan stunting dilakukan sejak ibu hamil. Saat ini, tepat banget kalian bisa mencegah anak kalian mengalami stunting. Pencegahan stunting itu dilakukan dengan 1. Periksa kandungan minimal 4 kali selama kehamilan. 2. Berikan bayi asupan gizi yang cukup saat hamil. 3. Berikan makanan pendamping ASI sejak usia 6 sampai 24 bulan. 4. Imunisasi lengkap dan tepat waktu. 5. Pantau tumbuh kembang anak. Dan 6. Jaga kebersihan. Gunakan dengan sanitasi bersih dan cuci tangan dengan sabun.
3: Kok ibu tahu sih?
4: Iya dong, karena ibu kan mau punya cucu yang sehat dan pinter. Jadi harus cari tahu dong.